0: hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Willy Sopacoa dengan Gagal Pasang Cincin. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemain-pemain yang berlaga di Premier League musim 2025-2026 ini mendominasi kontribusi gol pada Piala Dunia FIFA 2026. Hingga babak 16 besar, mereka telah mencatatkan total ada 103 keterlibatan gol, baik melalui torehan gol maupun assist. Berdasarkan data Premier League, penyerang Norwegia Erling Haaland itu menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak di antara para pemain Premier League lainnya. Hal itu dilakukannya setelah mencetak 5 gol sepanjang turnamen. Di posisi berikutnya itu terdapat penyerang Senegal Ismaïla Sarr yang mengoleksi 4 gol dan 1 asis. Catatan tersebut juga menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Senegal dalam sejarah Piala Dunia. Dua pemain Belanda, Cody Gakpo dan Crescencio Summerville turut masuk dalam daftar pemain dengan kontribusi gol tertinggi. Gakpo ini mencatat 3 gol dan 1 assist, sedangkan Summerville membukukan 2 gol dan 2 assist. Sementara itu penyerang Swedia, Alexander Isak, ini menyumbang 1 gol dan 3 assist. Gelandang Brazil, Bruno Guimarães, juga tampil impresif dengan torehan 4 assist sepanjang turnamen. Dominasi para pemain Premier League semakin menegaskan bahwa besarnya kontribusi kompetisi kasta tertinggi Inggris terhadap produktivitas serangan di Piala Dunia FIFA 2026. Hingga babak 16 besar ini, total keterlibatan gol para pemain Premier League menjadi yang tertinggi, pendengar, dibandingkan pemain dari liga-liga top Eropa lainnya. Baik, tadi informasi ya mengenai pemain Premier League yang mendominasi kontribusi gol Piala Dunia 2026. Dan terus ikuti ya pendengar siaran langsung laporan dari Pro 3 yang kami relay di sepanjang pertandingan Piala Dunia ini, tentunya melalui RRI Pro 1 Nabire. Baik, pendengar, kami lanjutkan dalam lagu-lagu hiburan untuk Anda. Ada Presley Nikijulu, Tamang Pung Kisah, spesial untuk Anda.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
4: Sepakat!
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Eh Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
6: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di Nabire Lintas Pagi ya. Dan saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selanjutnya nanti rekan kami Manuel Samber yang akan temani Anda di Nabire Lintas siang hingga sore nanti. Dan jangan lupa nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur kami akan siarkan laporan pandangan mata ya untuk Piala Dunia nanti dari Pro 2 RRI Nabire. Baik pendengar, terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam semangat selalu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Nabire siang ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Terima kasih sampai di siang hari ini, tentunya di pukul 11.14 waktu Indonesia Timur. Jumpa bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda yang akan temani Anda dalam Nabire Lintas Siang. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026, tentunya kami akan temani Anda bersama rekan-rekan kami yang bertugas di teknik dan di pemancar radio dalam Nabire Lintas Siang hingga sore di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur. Dengar, kembali kami temani Anda di siang hari ini ya. Kita jalan pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim ya, menemani Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang mempersiapkan diri di hari ini dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Ini dikabarkan Korps TNI Habima berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat PT AMA Air PKRCY Nicholas F. Goslin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibde Haig, Kampung Balingama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo pada Jumat 3 Juli 2006 hari ini. Wakil Panglima Korps TNI Habima Brigjen TNI Rianto menyebutkan bahwa selain proses evakuasi, mereka juga melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Dikatakan operasi taktis ini melibatkan 10 personil Korps TNI Habima dengan dukungan 2 helikopter Karakal serta dilaksanakan secara cepat, terukur dan terkoordinasi mengingat medan pengungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Brigjen TNI Rianto menegaskan melalui operasi khusus perebutan cepat dan taktis, TNI ingin memastikan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, aman, dan profesional. Disampaikan juga bahwa belasungkawa atas meninggalnya pilot PT AMA Air sekaligus menegaskan komitmen Korps TNI Habima dalam menjaga keamanan wilayah khususnya di Tanah Papua.
2: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mengko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sih.
3: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Nabire siang ini,

Ya, baik mendengar informasi juga, Anda dapat mendengarkan untuk siaran bola di siang hari ini, Piala Dunia ya, di putaran 32 besar, yang akan mempertemukan Swiss berhadapan melawan Aljazair. Anda dapat mendengarkan di RRI Pro 1 Nabire melalui frekuensi 90,1 MHz ya, di Pro 2 FM Nabire. Dikarenakan di Pro 1 kami akan menyiarkan secara langsung ibadah sholat Jumat ya, dari Masjid Al-Falah Karangmulia. Masih hadir beberapa, ataupun kami mengantarkan Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, dengan beberapa teman-teman religi islami, tentunya memberikan spirit bagi Anda yang akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah ya, mempersiapkan hati, mempersiapkan segala sesuatu ya, dalam melaksanakan ibadah di siang hari ini.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
4: inspirasi. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita segera bergabung dengan siaran luar salat Jumat dari Masjid Al-Falah Karangmulia bersama rekan kami Hari Gunawan.
5: Qayyimal yundur ba'san sadidam miladun wa yubasirul mu'minin.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kiram, jamaah.
6: Alhamdulillah rabbil alamin.
5: Salat Jumat
6: kita kembali bersama dalam siaran langsung insyaallah dari

0: Masjid Agung Al-Falah Jalan Merdeka Kelurahan Karang Mulia Nabire pada hari ini Jumat 18 Muharram 1448 Hijriah atau 3 Juli 2026. Sementara kami sampaikan informasi saat ini jemaah mulai memadati bagian utama dari masjid, juga sisi kiri dan kanan pelataran atau teras dari Masjid Agung Al-Falah ini. Ya, pendengar, kami ajak Anda sejenak untuk kita dengarkan sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh pengurus Masjid Agung Al-Falah Nabire.
1: Tugas di hari ini untuk muadzin Samsul Arifin SPD dan untuk muadzin Rahmat Jayadi SPD, alhamdulillah untuk khotib yang sebagiannya Bapak Ustadz tidak hadir, namun alhamdulillah beliau Bapak Dewan hadir untuk nanti khotib di Jumat hari ini, yaitu Ustadz Fadil Amrillah. Untuk imam, imam Masjid Al-Falah yaitu Makmur Muhammad SAG. Hadirin, untuk laporan posisi kas Masjid Al-Falah Nabire tanggal 3 Juli 2026, saldo kas tunai hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 sebesar Rp131.385.000. Penerimaan kota amal di hari yang sama Rp12.000.000. Untuk jumlah pengeluaran bayar insentif Imam Masjid Al-Falah bulan Juni 2026 dua orang Rp10.000.000. Bayar insentif marbot Masjid Al-Falah bulan Juni 2026 6 orang Rp12.000.000. Sehingga terbilang Rp121.385.000. Mengetahui Ketua DKM Al-Falah Haji Husein Rungkel, Bendahara DKM Al-Falah Haji Suprianto. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, baru saja kumandang azan kita dengarkan, dan di para jamaah kemudian menunaikan sholat sunnah dua rakaat sebelum nanti prosesi khotib naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Insyaallah khotib pada Jumat 18 Muharram 1448 Hijriah atau 3 Juli 2026 di sholat Jumat Masjid Agung Al-Falah ini adalah Ustadz Khairil Amrillah. Ya, kami sampaikan juga pendengar, cuaca sementara ini memang sedang cerah ya. Terkesan panas, namun karena bagian dari Masjid Agung Al-Falah ini ada ventilasi yang besar ya, jadi angin begitu leluasa masuk ke bagian-bagian Masjid Agung Al-Falah ini, sehingga sejumlah jemaah memilih menunaikan sholatnya di sisi kiri dan kanan masjid ini yang berupa pelataran atau teras ya. Karena begitu sejuk, angin dari luar memasuki bagian-bagian ventilasi dan memberikan suasana yang sejuk. Untuk bagian dalam Masjid Agung Al-Falah sudah dipenuhi oleh jemaah yang sementara ini sedang menunaikan sholat sunnah dua rakaat sambil menunggu selesainya semua jemaah untuk prosesi khotib naik mimbar untuk dimulainya rangkaian dari sholat Jumat di Masjid Agung Al-Falah, Jalan Merdeka, Kelurahan Karangmulia, Nabir. Baik, kita langsung saja untuk mengikuti prosesi khotib naik mimbar, dilanjutkan khutbah dan

Alhamdulillah alladhi hadana lil iman wal islam wa amarana bi hifdhil fitrati wa tazkiyatil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu dhul jalali wal ikram wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi huwa sahibu aliyil maqam. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyil karim muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila murril a'wam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa ya ma'asyaral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa iyyaya bittaqwallah, usikum wa iyyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini kita masih dilimpahkan karunia rahmat, inayah, riayah serta hidayah, sehingga pada siang hari, pada hari yang mulia dan utama ini, kita dikuatkan untuk hadir ke masjid yang kita cintai ini guna menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Kiranya dalam sisa masa usia kita, Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat tercurah limpahkan kepada kudwa hasanah kita, kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula kepada seluruh keluarganya, kepada para seluruh zuriatnya, kepada seluruh sahabat dan sahabiah, serta seluruh tabi'in dan tabi'at tabi'in yang telah melanjutkan estafet perjuangannya. Kiranya kita semua yang mengaku sebagai umatnya senantiasa menyelaraskan perbuatan kita dengan akhlak Rasulullah, meneladani akhlaknya, menghidupkan sunnahnya, dan menjalankan titah dan perintahnya, hingga kelak di yaumil akhir kita layak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini selaku khatib mengingatkan dan mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, memegangnya dengan sekuat-kuatnya dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada nikmat yang paling utama kelak kita akan bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka semoga kita Allah hidupkan dalam keadaan Islam, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beragam kemaksiatan yang hadir di kehidupan manusia, baik maksiat yang memiliki efek kepada pelaku seperti meninggalkan salat, perilaku meninggalkan puasa Ramadan, ataupun maksiat yang memiliki efek pada orang-orang banyak yang ada di sekitar kita, yang bahkan banyak propaganda yang mendukungnya, bahkan seakan-akan menjadi hal yang lumrah di tengah kehidupan manusia, seperti pergaulan bebas, perzinahan, perjudian, meminum khamar, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akan tetapi di atas itu semua ada sebuah kemaksiatan yang begitu dahsyat, ada sebuah perilaku maksiat yang begitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana
Perbuatan maksiat ini menyeret manusia untuk keluar dari fitrahnya yang bersih, untuk melakukan penyimpangan terhadap fitrahnya, keluar dari naluri ia sebagai seorang manusia. Kemaksiatan itu yang akhir-akhir ini semakin marak kita dapati di berbagai platform media sosial dan lain sebagainya, yang mungkin kita kenal dengan LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah data yang cukup mengejutkan, menyebutkan bahwa penyintas LGBT berikut dengan pendukungnya di negara yang kita cintai ini telah mencapai 3% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jika disebutkan dalam angka kurang lebih 7 juta orang yang telah terjerumus dalam perilaku LGBT, maka tentunya angka ini bukanlah angka yang kecil, bahkan sudah sangat meresahkan, apalagi propagandanya telah begitu masif dilakukan bahkan melalui media, entah itu film anak-anak, entah itu perfilman orang dewasa dan lain sebagainya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya perilaku ini sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idz qala liqaumihi, ya qaumi, innakum lata'tuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal 'alamin." Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa'. Dan kami utus Lut kepada kaumnya di wilayah sekitaran Laut Mati saat itu, karena kaumnya adalah kaum yang paling pertama melakukan perilaku menyimpang dari fitrah mereka yang murni. Sehingga datang Lut berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, kalian telah melakukan sesuatu perbuatan keji, fahisyah, yang tidak pernah satupun manusia melakukan sebelum ini. Kalian telah melakukan suatu perilaku keji yang begitu dahsyat sampai tidak pernah dilakukan manusia sebelum ini." Apa perilaku mereka? "Lata'tuna rijala syahwata min dunin nisa." Kalian mendatangi laki-laki untuk menaruh syahwat kalian, untuk melampiaskan syahwat kalian, sedangkan kalian meninggalkan wanita. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia akhir-akhir ini bersuara lantang mendesak DPR RI untuk mengeluarkan suatu aturan pidana bagi mereka yang kemudian didapati secara sadar dan secara terang-terangan mengkampanyekan perilaku LGBT dan lain sebagainya. Walaupun ini belum disetujui oleh DPR RI karena begitu banyak organisasi-organisasi yang menolak, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia sebagai ujung tombak umat Islam di Indonesia ini telah berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf, untuk menjaga fitrah seluruh umat manusia khususnya yang ada di negara kita tercinta. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku ini begitu saking dahsyatnya sehingga diceritakan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta adaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi shay'a wa qila dukhuma wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin." Allah memberikan permisalan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Contoh kedua, wanita yang menjadi istri orang-orang soleh, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya dekat dengan orang soleh, bahkan menjadi pasangan para nabi.
Akan tetapi Allah kisahkan fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya, yaitu para nabi, baik itu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan Ibnu Katsir mengatakan pengkhianatan mereka di sini bukanlah perzinahan, tapi pengkhianatan mereka di sini pengkhianatan dalam agama. Maka disebutkan para ulama dalam tafsir apa yang dilakukan istri dari Nabi Lut. Dia membocorkan rahasia dengan kedatangan malaikat yang mengunjungi Nabi Lut di rumahnya dalam wujud manusia. Padahal saat itu Nabi Lut sudah berkata kepada istrinya, jangan sampai ada di antara kaumku yang tahu ada lelaki yang bertamu di rumahku. Karena saat itu malaikat datang dengan perumpamaan lelaki yang begitu tampan, sehingga Nabi Lut takut jangan sampai mereka diketahui oleh kaumku, maka akan bahaya menimpa mereka. Akan tetapi istri Nabi Lut berkhianat dan membocorkan rahasia tersebut kepada kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qila dukhulun nar ma'ad-dakhilin." Masuklah kalian wanita berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jamaah Jumat yang berbahagia, betapa mereka adalah orang terdekat para nabi yang mulia. Betapa mereka adalah orang yang hidup sehari-hari dengan Nabi. Tapi ketika mereka melakukan tindakan yang mengkhianati nabinya, mengkhianati rasulnya, bahkan menunjukkan tindakan yang mendukung perilaku penyimpangan seksual, penyimpangan atas fitrah yang murni, ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan, falam yughni anhum min Allahi syai'a, walaupun keduanya memiliki suami nabi, tapi posisi itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, penyakit ini tentunya harus menjadi perhatian kita semuanya, mulai dari yang paling atas sampai paling rendah. Tapi paling tidak kita sebagai penjaga keluarga, para imam dalam keluarga kita, kita memiliki tanggung jawab yang pertama. Qu anfusakum wa ahlikum nara, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini dengan kalimat allimuhum wa adibuhum, ajarkan pasanganmu, anak-anakmu dengan agama, ajarkan mereka tentang yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, wa adibuhum, dan ajarkan mereka akhlak yang baik. Dalam kitab Tuhfatul Mawdud, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kelak jika engkau mengetahui dan mendapati rusaknya kehidupan dalam keluargamu, maka ayah adalah orang yang paling pertama bertanggung jawab atas itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dalam keluarga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua yang perlu kita lakukan setelah kita betul-betul menjaga iman Islam, akhlak keluarga kita, perhatikan pergaulan lingkungan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung bagaimana perangai agama teman yang ia dekati. Falyandur ayyuma yukhalil, maka hendaklah kalian melihat siapa yang ia dekati. Maka tugas seorang ayah memastikan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya. Para ulama mengatakan, al-insanu ibnul bi'ah, anak-anak itu adalah anak dari lingkungan. Betapa banyak anak-anak kita membawa perilaku-perilaku baru, bukan diajarkan oleh ayah dan ibunya, bukan diajarkan oleh kakak dan adiknya, tapi ia dapati dari perilaku lingkungan di mana ia tempat bergaul. Maka disitulah penting seorang ayah memastikan dan mengetahui betul, di mana anak-anakku, di mana keluargaku, di mana pasanganku bergaul di sekitar kehidupan ini. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, paling tidak dua hal inilah yang bisa kita lakukan dalam rangka melindungi keluarga kita dari kemaksiatan, terutama dari perilaku menyimpang yang begitu dahsyat murkanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk menjadi imam yang saleh dan mampu membimbing keluarga kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

صراط المستقيم صراط الذين

ألبمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.

0: Ya, pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat telah selesai. Kotip Ustadz Karel Amrillah dalam khutbahnya tadi mengajak jemaah agar menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita, juga meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib Karel Amrillah juga mengajak agar kita menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa, di antaranya yang terkesan biasa pada kehidupan saat ini, yaitu perzinahan, perjudian, mengonsumsi khamar atau minuman keras, dan lain-lain. Ditambah lagi yang luar biasa, yang fenomenanya juga belakangan ini mulai meningkat, yaitu LGBT, yang di Indonesia ini juga kelompok-kelompok tersebut juga sudah mulai menunjukkan keberadaannya. Khotib Ustadz Karel Amrillah mengisahkan LGBT pada kehidupan umat di zaman Nabi Lut alaihi salam. Oleh karena itu, orang tua, keluarga agar menjaga perilaku anggota keluarganya dan bertanggung jawab pada keluarga masing-masing, menjauhi perilaku yang dapat terjerumus pada perbuatan maksiat. Khotib mengajak agar lingkungan, ya, masyarakat pada umumnya dapat memberikan edukasi, mengajak pemuda, pemudi, anak-anak muda sekarang agar melakukan hal-hal yang baik, menghindari perbuatan maksiat yang dapat terjerumus pada dosa. Demikian pendengar, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Nabire. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPP RRI Nabire, Surya Talib, kru Obi Fan, Abjan Adam, dan kawan-kawan, serta reporter saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita kembali bersama pada siaran langsung sholat Jumat lain waktu dan kesempatan. Selanjutnya Anda dapat mengikuti berbagai acara bersama rekan saya Immanuel Samberi di Studio Pro 1 RRI Nabire, Jalan Merdeka nomor 74. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat dari Masjid Al-Falah Karangmulia Nabire bersama rekan kami Hari Gunawan. Tentunya kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang ucapkan semoga amal ibadah Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, yang melaksanakan sholat

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Lestarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable, and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena pedal, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Pedal Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga pedal Indonesia resmi dimulai. PT Liga Pedal Indonesia bersama pengurus besar Pedal Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Pedal League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Pedal League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Pedal Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami berupaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, namanya satu wadah, satu liga, dalam insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencaharian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas ragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
2: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada. Karena itu yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Warit, 73 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Selamat siang pendengar RRI Plus atau Nabila di mana saja Anda berada. Senang sekali di siang hari ini selepas dari penyampaian warta berita dinamika olahraga, kita jumpa seperti biasanya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Hari Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Manus Amberi penyiar Anda. Ada rekan Rike Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara Pro Dangdut hingga di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813549419. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan ada yang sudah terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Mano.
0: Dangdut adalah kita Mama Bagus, apa kabar?
1: Kabarnya baik, semoga Kak Mano juga sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Amin, makasih Mama Bagus. Orang Karadiri satu, silakan.
1: Kak Mano, saya merequest lagu dulu, judulnya Colak Ketolek.
0: Colak Colek.
1: Dari Alvina Putri.
0: Alvina Putri, siap.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang ada di Tapanuli sana, Bang Ruhut. Terus buat di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Samsul, Abang Ibrahim, Abang Rizky. Semua saja ucapannya selamat siang, selamat berapa saja.
0: Iya.
1: Terus buat di Cirebon sana.

0: Mama Lani diarui, Bu Rosi Sepiori, semoga semuanya saja sehat selalu, walaupun tidak masuk RRI, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus buat yang di Karadiri satu, ada Bapak Mansar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, terus Opa buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri. Terus buat Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yoteni, tak lupa juga Insu Sambi, Putri Koridor, Masu Marum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya selamat siang semua.
1: Iya.
0: Terus buat Putra Menao, terus buat Putra Arema, Diren, Pak D dan Bude Gepreknya, Mama Siva, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kadang, ucapannya semua selamat siang juga. Tak lupa juga yang dilegari, ada Mas Waro, Mama Randy, Putra Tunggal, di Topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikramnya, ucapannya juga selamat siang.
1: Iya.
0: Tak lupa juga yang di Manado sana ada Nona Vika, Bunda El, di Jambi ada Teh Amel, Teh Jamila, Abang Yusuf, Abang Nasron, Abang Andi, ucapannya juga selamat siang. Pak Nyoman di

0: Setelah kita RRI Nabire, ucapannya selamat siang.
1: Iya.
0: Buat kru-kru Pro 1, Pro 2, tanpa terkecuali yang lagi bertugas seperti Kak Manu, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa santap siangnya. Ucapannya selamat siang. Buat Kak Manun, aduh senja belum. Aduh hampir lupa senja. Bukan melupakan kamu, senja aku lupa. Senja terus buat semua-semua. Ucapannya selamat siang. Buat Kak Manunnya, jalur okay. Dikembalikan. Lagunya ditunggu, terima siap. Kasih.
1: Kembali kasih juga buat orang karena diri satu. Mama Bagus yang sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini ya. Ada Bang Luhut di belakangnya Mama Bagus. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo Bang Luhut, selamat siang Bro Dangdut.
2: Iya, Dangdut ada lagi tuh Lai.
1: Iya, selamat siang juga Lai.
2: Iya, di sini cuaca berbaik, cuaca juga cerah, gimana di sana?
1: Di sini berawan, cukup cerah.
2: Berarti hampir sama dong ya?
1: Hah? Hampir sama, iya memang.
2: Iya. Baru juga di pagi itu pertandingan Portugal sama Kroasia, waduh.
1: Ah, bagaimana? Ada komentar?
2: Kalau komentar dari saya itu yang pertahanan Portugal itu kurang itu, kurang dari saya itu, kurang.
1: Oh, oke, okay, baik. Pertahanannya ya, kurang.
2: Iya, dari Kroasia itu pertahanannya itu beton. Iya, sangat kuda itu ditembus sama Bruno sama si Cristiano Ronaldo sama temannya itu dari Sulawesi.
1: Abang Lut pegangnya mana ini tadi?
2: Kalau saya Portugal. Oh,
1: Portugal.
2: Iya.
1: Sudah maka, lanjut itu.
2: Iya, makanya pas ini tak gol satu di Kroasia, waduh, sudah lemas sekali langsung.
1: Oh, lemas, Yesus.
2: Iya, langsung lemas. Dengarnya langsung.
1: Tapi sudah lanjut dia ke 16 besar.
2: Iya. Langsung gol, terus di babak kedua kan, ganti langsung 4 orang. Si Silva sama si Ramos. Waduh, yang dua itu lumayan juga itu yang dua itu.
1: Oke, mantap. Iya. Lanjut, Bang Luhut. Pro Dangdut.
2: Iya, dangdutnya. Aku mau dengerin dangdut. Dari Ratu Meta saja.
1: Ratu Meta yang mana?
2: Yang sakitnya luar dalam.
1: Yang mana?
2: Sakitnya luar dalam.
1: Sakitnya luar dalam. Wah, mantap
2: iya.
1: Ini.
2: Ya, tapi nggak apa-apa. Portugal sudah masuk 16 besar. Dan bertemu dengan Spanyol ya.
1: Nah, sudah aman ini. Tapi masih ada beban lagi ini bertemunya dengan Spanyol.
2: Iya, kalau di sini baru bertemunya sangat. Nanti,
1: iya, intinya ya, semakin ya. Naik semakin seru.
2: Iya betul, semakin naik makin seru. Tapi itu jawabnya kapan sih itu leh?
1: Yang mana?
2: Jadwal Portugal sama Spanyol kapan?
1: Ah, nanti keluar lagi jadwal berikutnya yang 16.
2: Oh ya, iya ya. Itu dulu, aduh, pertahanan Portugal ini sangat lemah sekali aku tadi dengarnya. Bisa terus ditembus sama sayap-sayap dari Kroasia.
1: Itu
2: sayap
1: lagi.
2: Penyerang, lemah itu.
1: Jadi menurut Bang Luhut ini Portugal mesti diperkuat pertahanannya.
2: Iya, betul. Pertahanan itu yang kurang.
1: Oke.
2: Dari saya.
1: Mantap.
2: Iya.
1: Itu saja. Salam-salam.
2: Iya. Salamnya yang pertama buat Lemanus yang bertugas sampai tuntas.
1: Makasih.
2: Semangat. Terus ada juga Senja, jadi Ren, Namo, Manopel, ada Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ita, Mama Rumrawer, ada Bunda El, Nona Vika, Pak Jenedi, Pak Pale, dan ada juga Bang Lia yang di Karangulia.
1: Iya.
2: Dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, gimana ada itu lagunya itu lah yang
1: ada.
2: Ratu Meta.
1: Ratu Meta, sakitnya luar dalam.
2: Ya, semangat dulu.
1: Itu bagi yang yang tidak lanjut itu yang sakitnya luar dalam.
2: Iya. Iya, makanya itu di dua gol Kroasia offside dua-duanya. Satu gol Portugal offside satu-satu. Makanya okay. Itu kesemarasan itu sudah emosi tingkat dewa yang dua.
1: Tentunya dalam semangat ini ya, semangat Wildun 2026.
2: Iya. Kalau Kroasia itu dua golnya offside, satu gol Portugal offside juga.
1: Oke, mantap. Bang Luhut, ini senangnya ngobrol sepak bola.
2: Iya, apalagi kalau pas di penalti, sudah jantung, sudah ada jantik dekan ini. Dengarnya itu, kejaran dulu pas ngelendang, waduh. Kalau ini tidak gol, mau kumatikan ini langsung.
1: Oke, makasih Bang Luhut untuk komentarnya.
2: Iya, Bang Luhut, selamat juga sampai tuntas dan terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat
2: siang.
1: Dan lanjut kita. Horas. Iya, Bang Luhut. Waduh, Bang Luhut ini penggemarnya Portugal ya. Yang tentu saja tadi pagi sudah berhasil melewati 32 besar ya, masuk ke 16 besar. Ada Mama Ayu. Halo, selamat siang Mama Ayu. Orang topo ini. Halo.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang yang paling
3: paling-paling.
1: Paling-paling.
3: Ya, Mas Mana Mama Ayu minta lagu dulu. Lagunya itu ini Ngamen 5 kalau enggak salah.
1: Ngamen
3: Sagita.
1: Ngamen 5 Sagita. Oke.
3: Iya. Salamnya buat pembuka pintu. Ini absennya ikut pembuka pintu aja ya, Mama. Bagus ya, udah lengkap kan?
1: Iya.
3: Pokoknya buat semua salam sehat selalu dari Mama Ayu. Terus buat pendengar-pendengar setia yang di mana-mana berada, Mas Mano, di lorong-lorong OYH, Pendulangan, pokoknya di mana-mana lah yang pastinya yang lagi dengerin Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, semoga semuanya terhibur, sehat selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Terus buat kru-krunya RRI juga yang bertugas di Wadio, selamat siang, selamat beristirahat. Kalau lagi istirahat pastinya, lagi bertugas, selamat bertugas. Buat mas penyiarnya juga, selamat bertugas, sehat selalu. Asin. Salam buat keluarga. Terus buat bestiku ini, mungkin dia lagi ada yasinan. Kalau tadi setengah hari di rumahku, karena tanpa di belakang rumahku.
1: Oh gitu, tadi jadi, sama-sama.
3: Bantu-bantu mama bestinya ini, bantu tanam padi di belakang rumah.
1: Mantap.
3: Mungkin 2 atau 3 hari lah. Salam, pokoknya salam ibu-ibu yang lagi ada kegiatan yasinan Jumat ini, semoga sehat semuanya. Dari topo 1 sampai topo 4 pastinya ya, yang lagi dengerin Bro Dangdut lah pokoknya ya.
1: Iya.
3: Kalau yang gak lagi dengerin kan gak bisa disalamin ya Mas Mana ya.
1: Nanti diberitahu kalau ketemu.
3: Makanya buat semuanya aja lah, tanpa terkecuali buat yang barusan lewat Bang Luhut ya. Bang Luhut itu di Jambi ya, di mana itu? Di
1: Tapanuli, Medan. Tapanuli Utara, gak tahu kotanya.
3: Oh, di Tapanuli. Buat Bang Luhutnya kayaknya penggemar setia bola ya. Tadi juga ini Mas Mano. Di sebelah ini di anak saya kan yang ada bisnisnya di anak. Ramenya minta ampun.
1: Iya.
3: Sampai kayak perang suaranya. Suara penontonnya. Jadi Mama Ayu dari belakang rumah tanam padi tuh sambil dengerin mereka sorak-sorak itu. Iya. Seru sekali.
1: Mama Ayu, ini euforia tahun 2026 ini dia sampai anak 6 tahun kalau nggak salah itu ikut terkena euforia. Luar biasa.
3: Anak kecil-kecil ini. Kemarin ini Mas Mano, anak kecil ini umur 6-7 tahun datang ke rumah. Katanya dia tanya, "Mama Ayu bisa lihat bola kah?" gitu. Ya, datang aja. Tapi malam jam 2 dia bilang, "Datang aja, kalau datang yang penting datang nanti diputarkan, kalau enggak ya enggak."
1: Ini anak-anak masih kecil tapi
3: ya, pokoknya buat
1: semangat
3: buat biasa. Semuanya aja. Buat semuanya aja tanpa terkecuali. Ucapannya salam sehat dari Mama Ayu aja. Kompak selalu buat pemerhati semuanya, kompak selalu.
1: Iya.
3: Mbak Lastri juga, buat Bu Haji Lia, Bu Haji Lastri pastinya ya.
1: Iya.
3: Pokoknya buat semuanya aja dan tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Salam sehat. Semoga banyak rezekinya di awal-awal bulan Juli ini ya, Mas Pano ya.
1: Iya, pasti. Amin.
3: Terima kasih.
1: Juga buat orang Topo 3 ya, yang sudah bergabung bersama kita di siang hari. Di belakangnya Mama Ayu ada siapa? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Iya, selamat siang Bro Dangdut. Goyang dong.
1: Dangdut adalah kita, goyang dong.
4: Topo Dangdut adalah kita, Bang.
1: Ah, siapa ini?
4: Darinya Bang Samsul ke Kalimantan Selatan.
1: Bang Samsul Kalimantan Selatan, wah jauh sekali. Silakan Bang.
4: Iya, lagunya darinya LP aja Bang. LP judulnya Sampai Kapankah.
1: Dari siapa?
4: Elvis Sukaisi Bang.
1: Elvis Sukaisi Sampai Kapankah, siap.
4: Iya, salamnya buat Nyamba Diren sama Bang Jo, buat Nyapa De. Iya, buatnya teman-teman yang ada di Papua, selamat mendengarkan aja nah, semoga sehat. Bagaimana cuacanya Bang di Papua Bang?
1: Di Papua, di Papua Tengah, Nabire berawan ya.
4: Iya, kalau tempat Abang bagaimana cuaca Bang?
1: Iya, berawan cuaca cerah.
4: Oh, berawan. Iya, kalau di Kalimantan berawan juga Bang. Ini ada yang nyambung Bang.
1: Sabar, yang pertama tadi siapa?
4: Yang pertama Samsul.
1: Samsul, semuanya dari Kalimantan Selatan.
4: Iya, yang ada nyambung nih Bang Jo Bang.
1: Silakan.
5: Halo Bang, selamat siang Bang.
1: Selamat siang kembali. Dengan siapakah?
5: Abang Jojo Banjarmasin.
1: Jojo.
5: Iya Bang.
1: Banjarmasin.
5: Iya.
1: Silakan.
5: Ini Bang siapa ya Bang?
1: Ini Bang Manu Samberi.
5: Bang Manuel.
1: Iya.
5: Gimana kabarnya Bang?
1: Kabarnya baik.
5: Puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan selalu sehat keluarga di sana Bang ya.
1: Amin. Makasih
5: Bang. Iya, ini kalau boleh minta putaran lagu Bang.
1: Boleh, lagunya apa?
5: Lagunya ini Bang. Yang ini darinya Mernawati Bang.
1: Mernawati yang mana?
5: Yang itu Bang, yang apa? Bunga Pengantin nggak Bang?
1: Bunga Pengantin ada.
5: Iya, mudah-mudahan yang lagi apa? Yang lagi bersanding pengantin bahagia Bang. Jangan lagunya
1: nih. Iya. Yang lagi berbahagia di hari ini mungkin saja dengan lagu
5: berbahagia pada hari ini dan seterusnya Bang.
1: Amin, didoakan.
5: Ya, ini salamnya nih Bang buat semuanya aja Bang ya.
1: Boleh, iya.
5: Ya, saudara-saudaraku yang ada di mana berada, yang khususnya di Nabire, mudahan sehat semua.
1: Iya.
5: Salam di Kompak, kita ikut meramaikan di acara radio RRI Nabire.
1: Makasih, siap.
5: Buat Abang, mudah-mudahan Abang sekeluarga sehat, dipanjangkan umurnya.
1: Amin, makasih.
5: Dilimpahkan rezekinya, berkah dunia sampai akhirat semuanya Bang.
1: Iya, kasih.
5: Terima kasih Bang ya. Ya, selamat siang Bang.
1: Selamat siang, orang dari jauh ya. Ada Bang Samsul ya, dan juga Bang Jojo. Terima kasih kebersamaannya bersama kami RRI Pro 1 Nabire. Di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Di belakangnya masih ada. Halo, selamat siang Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita. Selamsi.
1: Selamsi juga, Aidi.
6: Iya, kemana? Apa kabar?
1: Wah, ini kabar baik ini.
6: Oh iya.
1: Aidi punya teman-teman kayaknya sudah melanglah buana menantikan kehadiran Aidi.
6: Betul, betul, betul. Tadi tuh enggak sama tapi saya suruh kamu yang gabung saja nanti sendiri.
1: Iya, silakan Aidi.
6: Lagu dari Lesti.
1: Lagu dari Lesti.
6: Kura-kura dalam perahu.
1: Oke, siap.
6: Oke. Salam-salam dulu nih.
1: Silakan.
6: Bang Samsu, Bang Jo, Pade Ibrahim, Bang Rizky, dan juga Mama Deva, ada Kapuji Karisma, ada Kamariati, Kamariani, pokoknya semua di Kalimantan Selatan.
1: Kalimantan jauh sekali ya.
6: Ya. Terus ada Kakak Fika, ada Bunda El, Limpado. Ada juga Pak Junaidi di Ambon. Ada Om Nasrum di Palu. Ada Kak Martel, Kak Sisil. Semua di NTT. Terus ada Mami Nyalfa, ada Bunda Jamila, ada Hamzah Yusuf, ada Bang Luhut. Ada Mama Bapak, ada Bagus, sama Windesi.
1: Iya.
6: Terus ada Putri Mongensidi, Mama Novel, Bunda Tuja, Kakak Ros, ada Mama Lani, Mama Teguh, Bapak Teguh, Mama Indi, Bapak Indi, Mama Wahyu, Pada Yoyo, ada Pada Yanto. Ini kita borong semua kan? Tolong.
1: Silakan. Lanjut.
6: Terus lagi nih buat Pak Alex di Pulau Nau, ada juga Om Fritz. Terus. Pokoknya Om Putra Tunggal keluarga di Lagari, ada Parwula, ada Ibu Sintia, Mama Siva, Putra Arema di SPC. Ada juga Pade Arema, Om Aku di Omis keluarga. Terus ada Mama Ina tadi, Mama Ayu juga. Terus buat Mama Novel, punya buat semua saja yang lagi pantau RRI siang ini.
1: Iya.
6: Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, terus selamat monitor.
1: Oke.
6: Buat Kakak Manu, terima kasih, selamat siang, diberkati Tuhan yang Maha Kuasa selalu.
1: Amin. Siap, makasih.
6: Oke, Kakak Manu, ya. Kalau begitu terima kasih.
1: Kembali kasih.
6: Kembali jalur, ini tunggu hari pelagu.
1: Oke.
6: Oke, baik.
1: Ya, Diren, ya dari SPC. Halo, selamat siang di WhatsApp.
7: Halo juga, selamat siang dan terima kasih.
1: Anggota adalah kita Sulawesi Tengah, Palu. Bang Nasrin. Aduh. Lama tidak dengar suara, sehat ya.
7: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
1: Gas gas gas, lanjut.
7: Ya, lagunya anu saja, lagunya siapa? Setangkai bunga padi.
1: Setangkai bunga padi.
7: Iya. Okay. Ya pertama-tama aku lagi nyesal juga, sesuatu yang kalau berbuat saya tambah saja sanggup ada Mahayu, ada Kamulan, Manopil, Mateku, ada Irin, ada Jakarta, ada Togo, ada Pak ada Iwan, ada Bung Iman, Maulan, Maharani, Makipia, Masuhi, terus ada Lama Lagu, ada Pak Jari Syuteng, ada Jadi, pada Madan, ada kembali selamat siang Kompas. Terima kasih.
1: Kembali kasih. Ya, Bang Nasrul, selamat siang kembali. Jika hari orang jauh dari Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih mempercayakan Nabire RRI sebagai penghibur di siang hari ini dalam tembang-tembang dangdut pilihan, ya, dalam acara Pro Dangdut Dangdut Terlah Kita. Baik, mari kita dengarkan lagu beberapa tembang dangdut ya. Kami akan kembali setelah kami hadirkan teman-teman yang sudah di request. Ini ada 7 Aguh ya, dan 7 penelpon. Selamat siang bagi Anda yang beraktivitas di siang hari ini, tentunya yang bersama kami, bersama ataupun mendengarkan kami ya, melalui radio kesayangan Anda ataupun melalui streaming. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: deh, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Nabire siang ini.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pria kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih bagi Anda yang mendengarkan kami di sore hari ini tentunya. Dan tentu di kebersamaan dan partisipasi Anda juga yang berada di seputaran kota Nabire, Papua Tengah, dan juga tentunya dari luar Papua yang sudah bergabung meramaikan acara ini dan tentunya juga mengikuti dari pertama hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore bagi Anda sekalian dan sampai jumpa.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre.

0: Ragam Budaya dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik pendengar dari Pro Satu Nabira di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kedepan, pendengar jelang pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita daerah sore. Kembali kami update informasi ke ruang dengar Anda di hari ini. Tentunya beberapa informasi akan kami hadirkan temani sore hari Anda. Di antaranya kabar dari Mimika, jenazah pilot pesawat PT AMA Air PKR CY Nicholas F. Gosselin yang menjadi korban penembakan di Bandara IPD Kampung Ambalingkama, Distrik Sobahang, Kabupaten Ihokimo, Bapak Pegunung akan diberangkatkan ke Jakarta pada hari Jumat 3 Juli 2006. Pangkogap Wilhan 3 Letna Jenderal TNI Luki Avianto saat ditemui wartawan di Rumah Sakit DK4 Timika Kesdam 14 Cendrawasih pada hari ini mengatakan proses evakuasi dilakukan sekitar pukul 8 tepat waktu Indonesia Timur menggunakan alutsista dari TNI. Tiba di Mimika, jenazah langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit TK4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih pada Jumat 3 Juli 2006 sekitar pukul 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Menurutnya evakuasi harusnya dilakukan kemarin jikalau cuaca bagus, tapi dari kemarin sampai dengan hari ini cuaca tidak mendukung sehingga evakuasi baru bisa dilaksanakan pada pagi hari tadi. Dikatakannya jenazah dibawa ke Timika merupakan fokus dari pelaksanaan operasi, yaitu operasi pelindungan cepat dan evakuasi taktis, search dan rescue korban masyarakat dari TPN PBOPM. Untuk kondisi jenazah memang ada beberapa luka, ya nanti secara detail akan dilihat oleh tim kesehatan, tapi masih dalam kondisi baik. Sedangkan ketujuh penumpang lainnya semuanya warga lokal dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
4: Nabire sore ini.

Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire ditujukan kepada para pelaku usaha skala menengah dan besar di Kabupaten Nabire. Isi pemberitahuan diberitahukan bahwa periode pelaporan LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk semester 1 dan triwulan 2 mulai tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Karena itu, disampaikan kepada seluruh pelaku usaha skala menengah dan besar untuk segera melaporkan perkembangan usahanya melalui situs oss.go.id atau datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire untuk didampingi dalam melakukan pelaporan LKPM. Ingat, berdasarkan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021, bagi para pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dapat dikenakan sanksi administrasi. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu informasi cek fakta ya, yang kami kutip dari portal kemdigi.go.id ya. Dilaporkan telah beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencatut pernyataan Komandan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun MM yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya, klaimnya mengatakan hanta virus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, Komjen Pol Dr. Dharma Pongrekun tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea pada tahun 1951 hingga 1953. Berbeda dengan COVID-19, hanta virus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kasus hanta virus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis cell virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nabire sore ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nabire sore ini.
2: Pendengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire melakukan intervensi penyakit malaria di daerah ini. Kado terindah Hari Bayangkara, keluarga Julius dan Amira kini menempati rumah baru.

0: Masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kawasan 3T. Kebijakan tersebut dijalankan melalui instruksi Bupati Nabire yang mewajibkan seluruh ASN melaksanakan apel pagi, bekerja sesuai tugas, serta mengikuti apel sore setiap hari kerja. Selain penerapan disiplin, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan melalui evaluasi harian, inspeksi mendadak ke berbagai instansi, hingga kewajiban pelaporan dari seluruh distrik. Langkah ini diharapkan mampu memastikan pelayanan di bidang pemerintahan, kesehatan, maupun pendidikan berjalan lebih optimal dan merata. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yulianus Pasang menjelaskan, instruksi Bupati berlaku bagi seluruh ASN tanpa terkecuali, termasuk yang bertugas di wilayah pinggiran dan daerah 3T.
2: Dan sebenarnya juga bukan hanya di Nabire, tetapi seluruh Indonesia ini berdasarkan aturan kepegawaian. Karena itu berdasarkan dengan aturan kepegawaian itu, maka Bapak Bupati Kabupaten Nabire akan mengeluarkan instruksi bahwa di seluruh ASN itu harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, yaitu diawali dengan apel pagi jam 7.30 lalu masuk bekerja, dan pada saat sore hari ditutup apel sore, di mana apel sore itu kalau hari Senin sampai dengan Kamis itu apel pada jam 4 sore atau pukul 16.00, tetapi kalau hari Jumat itu apel dilaksanakan pada setengah 5 sore atau 16.30. Nah, sehingga edaran Bapak Bupati itu bukan hanya dikhusus di dalam kota, tetapi juga semua seluruh Nabire, baik itu yang ada di pinggiran kota, tetapi juga yang ada di daerah 3T.
1: Sekda mengatakan pelaksanaan instruksi tersebut terus dipantau melalui laporan harian dari setiap distrik. Menurutnya, pelaksanaan apel pagi dan sore kini mulai berjalan lebih aktif dibandingkan sebelumnya, sementara pemerintah daerah juga rutin melakukan sidak untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung sesuai ketentuan. Yulianus Pasang menegaskan pengawasan juga difokuskan pada pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pemberian sanksi bagi ASN yang tidak menjalankan tugas.
2: Sekali lagi, kepada seluruh puskesmas, ya mohon itu supaya aktif menjadi pelayan yang prima. Tetapi begitu juga sekolah. Ini sekolah juga ya yang ada di pinggiran, ada di daerah 3T. Ya, saya sudah sampaikan di Kepala Dinas Pendidikan bahwa tolong dilaporkan kalau ada guru-guru yang ditempatkan di daerah 3T, baru tidak ada di tempat. Ya, kalau tidak ada di tempat, ya maka terpaksa kita berhentikan gajinya.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap seluruh ASN dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Instruksi tersebut juga berlaku bagi tenaga honorer sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih disiplin, profesional, dan merata hingga ke wilayah terluar Kabupaten Nabire. Nur Fabriana melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Nabire menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Beda Rumah bagi warga kurang mampu. Rumah milik keluarga Julius dan Umira yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan, kini berdiri kokoh dan resmi diresmikan oleh Kapolda Papua Tengah. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
3: Perayaan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diwarnai dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Polres Nabire meresmikan hasil program bedah rumah bagi keluarga Julius dan Omira yang berlokasi di Jalan Jakarta, Kelurahan Karangtumarifis, Distrik Nabire, Selasa 30 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremia Sorrentini, didampingi Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu. Hadir pula para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, pejabat utama Polres Nabire, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Program Bedah Rumah ini merupakan salah satu rangkaian bakti sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremia Sorrentini menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Nabire beserta seluruh jajaran, para tukang dan relawan yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Kapolda juga berpesan kepada keluarga penerima manfaat agar merawat rumah itu dengan baik sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.
4: Dan Mira juga benar-benar menjadi lebih baik. Saya apresiasi sebetulnya kepada Kapolres dan jajaran, dan mungkin ada donatur yang

0: tidak kelihatan, Tuhan akan membalas apa yang Bapak Ibu berikan pada para tukang dan relawan yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pekerjaan ini. Tenaga dan keringat akan dicatat sebagai amal. Dan kepada pemerintah kampung, RTW, terima kasih atas pendataan yang diberikan sehingga kita bisa mendapat rumah yang layak. Kita pegang baik juga ditinggal. Kepada Bapak dan Ibu Kristen Wira, saya pesan jaga rumah ini baik-baik. Rumah ini bukan hanya tembok dan atap, ini adalah amanah dari masyarakat dan kami, pihak kepolisian yang telah melakukan jaga rumah ini. Dan isi rumah ini dengan doa dan harapan serta pendidikan yang baik untuk masa depan.
1: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menjelaskan, pembangunan rumah dimulai sejak 27 Maret 2026 dan selesai menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Menurut Kapolres, rumah yang sebelumnya ditempati keluarga Julius dan Omira berukuran sekitar 6x2,5 meter dengan kondisi sangat memprihatinkan. Bangunan dalam keadaan miring, atap bocor, serta dinding yang telah lapuk sehingga tidak lagi layak dihuni. Selain membangun rumah warga, Polres Nabire juga melaksanakan rehabilitasi 27 petak asrama rekompu Polres Nabire dengan 7 unit diantaranya mengalami kerusakan berat. Kapolres menegaskan keberhasilan pembangunan rumah tersebut merupakan hasil gotong royong seluruh personil Polres Nabire bersama dukungan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
2: Selain ada beda rumah satu ini, rumah Polres ini, kami sementara merenovasi 27 petak rumah asrama dinas Polres Nabire. Di rekompu depan Polres sementara pembelian sudah masuk 70% dari rumah ini. Ada 7 rumah yang perlu memang kita benahi, kita rampungkan karena memang rusak dan tidak layak ini.
1: Rasa haru dan syukur disampaikan Julius dan Amira selaku penerima manfaat. Yang mengaku tidak pernah membayangkan dapat memiliki rumah permanen yang layak huni. Atas nama keluarga, ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Tengah, Kapolres Nabire, serta seluruh jajaran Polri yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga.
3: Bapak Kapolda Papua Tengah dan juga buat Kapolres Nabire dan semua akan program bulan rumah itu masuk saya sendiri dapat di rumah saya di sini. Dan saya sangat terima kasih sekali buat semua jajaran di Kota Pulisi dan Kota Papua maupun dari Kota Sumatera dan Kota Papua. Saya mengucapkan kepada keluarga mengucapkan terima kasih. Sekian.
1: Pantauan RRI rumah baru keluarga Julius dan Amira kini berdiri megah dengan ukuran sekitar 13x13 meter. Selain dibangun secara permanen, rumah tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah perlengkapan rumah tangga sehingga siap ditempati dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
4: Peningkat kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Mimika terhadap sektor pertambangan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
5: Bupati Mimika Johannes Letop menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika masih tergolong rendah karena sekitar 80% pendapatan daerah masih bergantung pada sektor pertambangan. Menurutnya, kondisi ini membuat perekonomian Mimika sangat dipengaruhi oleh naik turunnya produksi di sektor tambang. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengembangan sektor ekonomi lainnya agar pertumbuhan ekonomi lebih seimbang dan berkelanjutan.
6: Makanya kalau dilihat dengan perkembangan ekonomi kita, memang kita rendah. Kenapa? Karena kita tidak punya sektor-sektor lain. Kalau misalnya kita bisa sampai pada 50% saja dari sektor-sektor lain, pasti pertumbuhan kita ekonomi langsung dia naik. Tapi satu sisi, Kabupaten Mimika itu memberikan kontribusi terbesar di Indonesia. Ini kita lihat dalam sebuah catatan. Artinya apa? Artinya kita punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Hanya bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk kita bisa kerjasama dengan baik untuk bisa membuat Mimika ini naik.
5: Selain memperkuat sektor non-pertambangan, pemerintah Kabupaten Mimika juga mendorong perkembangan UMKM. Saat ini tercatat sekitar 850 pelaku UMKM yang telah berkembang di Mimika. Bahkan sejumlah produk lokal mulai menembus pasar nasional dan diproyeksikan segera memasuki pasar internasional. Pemerintah juga terus mempercepat pelayanan perizinan bagi pelaku usaha agar iklim investasi dan usaha semakin kondusif.
6: Kita juga punya produk yang kita sudah lakukan oleh UMKM-UMKM kita ini sudah mulai go nasional. Bahkan sebentar lagi menjadi go internasional. Kenapa? Karena kami sekarang Pak ditawarkan untuk kita menjajakan kita punya produk-produk kita ini di Dubai. Dan sekarang akan ada produk kita, terutama dari UMKM, ini akan kita jual di 10 supermarket di Dubai. Tapi ini kerjaan siapa? Kita harus. Ini haruslah kami. Kami tidak bisa. Kami hanya menanamkan dasar. Satu tahun terakhir ini pemerintahan kami hanya buat dasar terus. Untuk bisa. Orang bilang pembangunan Mimika ini tidak jalan. Karena infrastruktur. Orang melihat pembangunan itu hanya dari infrastruktur. Tapi sebenarnya pembangunan itu bukan dari situ sebenarnya. Itu hanya salah satu penunjang untuk bisa membangun kabupaten. Yang kita buat adalah bagaimana masyarakat kita itu ekonominya jadi baik.
5: Bupati Mimika menegaskan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan birokrasi. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
4: Warta berita ini disiarkan oleh program Satu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita berikutnya, pendengar. Memasuki bulan Juli, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Mimika, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas tinggi. Secara klimatologis, Juli hingga Agustus merupakan puncak musim hujan di Timika. Berbeda dengan sebagian besar wilayah Indonesia yang justru memasuki musim kemarau. Veronica Sandra kembali melaporkan selengkapnya.
5: Forecaster BMKG Mimika, Fitri Nur Fadila, menjelaskan bahwa Timika memiliki karakteristik iklim yang unik. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan tidak mengenal musim kemarau, seperti di wilayah Indonesia bagian barat. Meski demikian, curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus.
8: Sifat iklim di Timika secara klimatologisnya adalah hujan sepanjang tahun. Tetapi dia juga punya puncak musim hujan tertinggi. Curah hujan tertingginya itu ada, walaupun dia hujan sepanjang tahun. Nah, itu biasanya dalam kondisi normal itu Juli-Agustus. Itu adalah curah hujan yang paling banyak, paling tinggi.
5: BMKG menjelaskan kondisi hujan yang mulai meningkat saat ini merupakan kondisi normal bagi Timika. Pada periode puncak hujan, langit umumnya didominasi awan stratiform yang menutupi wilayah secara merata sehingga sinar matahari lebih jarang terlihat. Masyarakat pun diimbau selalu membawa payung atau jas hujan serta meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir.
8: Kalau untuk daerah-daerah yang memang terbiasa dataran sering masukkan air ya, kena banjir, ya berarti harus lebih waspada. Terus mungkin bisa menyiapkan ini tas siaga bencana. Kalau untuk musim-musim seperti ini, itu hujannya tuh bisa bersifat sepanjang hari, bisa sepanjang malam, bisa dari pagi sampai siang, sampai sore. Jadi karena apa? Kan dia sifatnya kan rintik-rintik tapi lama. Jadi bisa malam, bisa siang, bisa sore, bisa dini hari.
5: BMKG Mimika akan terus memantau perkembangan cuaca selama puncak musim hujan berlangsung. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kesiagaan guna mengurangi risiko yang dapat menimbulkan akibat curah hujan tinggi. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Tengah menggelar forum ataupun maksud kami menggelar focus group discussion atau FGD kedua penyusunan pembuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Papua Tengah tahun 2006. Robert Vanindi melaporkan selengkapnya.
9: Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli 2 bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame STMT, dalam kegiatan Focus Group Discussion FGD 2 penyusunan dokumen teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Kamis 2 Juli 2026, menegaskan bahwa Papua Tengah saat ini berada dalam fase penting pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai peluang pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap generasi mendatang. RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik dan penjaga ruang hidup di tanah Papua.
10: Penyusunan RPPLH menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan Papua Tengah dapat berlangsung secara adil, harmonis, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta menjadi hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik dan penjaga ruang hidup di tanah Papua Tengah. Melalui forum ini diharapkan dapat terbangun kesepahaman mengenai arah pengelolaan lingkungan hidup yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah Papua Tengah. Skenario yang dirumuskan hendaknya mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlindungan keanekaragaman hayati, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta peningkatan ketahanan ekonomi daerah.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Rikat Pugu, mengatakan penyusunan RPPLH merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ia menjelaskan FGD 2 merupakan tindak lanjut dari FGD pertama yang dilaksanakan pada 16 April 2026. Pada forum sebelumnya telah berhasil diidentifikasi berbagai isu strategis lingkungan hidup berdasarkan karakteristik wilayah Papua Tengah.
11: Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pertama yang dilaksanakan pada 16 April 2026 ini. Nah, ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang dokumen penyusunan dokumen rencana pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini juga merupakan salah satu dokumen mandatori yang harus dimiliki oleh setiap provinsi. Dan ini merupakan sebenarnya kalau di cermati ini merupakan base dari ataupun induk dari rencana pengelolaan lingkungan hidup di salah satu wilayah di pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini. Sehingga dari dokumen inilah yang nanti akan menjadi rujukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di Provinsi Papua Tengah.
9: FGD 2 diikuti perwakilan dari 8 kabupaten di Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Selain itu, hadir pula unsur akademisi tenaga ahli lingkungan, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire, Perum Bulog KCP Nabire, Lanal Nabire, organisasi perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dan sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring. Robby Vanindi melaporkan.
4: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026 yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 3 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp90.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp33.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Nabire memperketat disiplin ASN melalui pelaksanaan apel pagi, apel sore, hingga evaluasi rutin. Kado terindah Hari Bayangkara, keluarga Julius dan Nomira kini menempati rumah baru. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Simon Samberi mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar dari Pro Satu Nabira, di mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lalui bersama jarum jam di studio menunjukkan pukul 16.41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar gerbang hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan temani Anda dengan update informasi dan juga pengumuman dan juga beberapa iklan layanan masyarakat. Ke ruang dengar Anda.

0: Kabar terkini pendengar ya dari RRI.co.id, dikabarkan Pertamina Patraniaga menurunkan harga 4 produk bahan bakar minyak non subsidi dan aftur domestik sejak tanggal 1 Juli 2006 kemarin. Penyesuaian mencakup Pertamax Turbo, Dex Light, Pertamina Dex, serta bahan bakar penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. EPI Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan bahwa penurunan dilakukan menghadirkan energi berkualitas dengan harga kompetitif. Kebijakan ini merupakan mekanisme berkala yang mengacu pada sejumlah faktor pembentuk harga BBM non-subsidi. Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter atau berkurang Rp1.450, sekitar 7%. Dex Light juga turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter, setara penurunan sekitar 4%. Sementara harga Pertamina Dex diturunkan dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 atau berkurang sekitar Rp3.650. Sementara aftur penerbangan domestik Soekarno-Hatta turun dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak. Kitty menjelaskan penerapan harga mempertimbangkan dinamika minyak mentah dunia dan fluktuasi produk olahan di pasar internasional. Pertamina juga mengacu pada Kepmen ESDM nomor 245 tahun 2022 serta mempertimbangkan aspek fiskal masyarakat. Harga Pertamax dan Pertamax Green belum berubah sesuai pemberitahuan sebelumnya dari Pertamina Patraniaga. Namun perusahaan akan terus mengevaluasi harga berdasarkan faktor pembentuk dan kondisi perekonomian masyarakat.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Mengenal etnis Indonesia, karya Ali Akbar adalah sebuah panduan yang menyajikan gambaran mendalam tentang berbagai suku bangsa di Indonesia. Buku ini menelusuri sejarah, budaya, dan karakteristik masing-masing etnis yang ada di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang keragaman budaya di negara ini. Penulis menggambarkan keberagaman etnis Indonesia, mulai dari suku yang besar dan dikenal secara luas seperti Jawa, Sunda, dan Minangkabau, hingga suku-suku kecil yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Setiap suku diperkenalkan dengan latar belakang sejarahnya, tradisi budayanya, bahasa yang digunakan, serta karakteristik masyarakatnya. Selain itu, buku ini juga menyoroti interaksi antar suku, perbedaan budaya, dan proses akulturasi yang terjadi di antara mereka. Pembaca akan diajak untuk memahami dinamika kompleks dalam hubungan antar suku dan bagaimana keragaman ini menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Mengenal etnis Indonesia tidak hanya menyajikan data dan fakta, tetapi juga menghadirkan cerita dan pengalaman yang membuat pembaca lebih terhubung dengan setiap etnis yang dibahas. Buku ini cocok sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang keberagaman etnis di Indonesia.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Peningkat untuk hasil Piala Dunia Swiss yang memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2006 usai mengalahkan Aljazair 2-0. Pertandingan babak 32 besar berlangsung di BC Place Fontsevere Jumat 3 Juli 2006 hari ini. Jalannya babak pertama, Swiss langsung mengambil inisiatif permainan setelah peluit awal dibunyikan wasit Yael Falcon Perez. Meskipun demikian, Aljazair beberapa kali mengancam melalui serangan langsung menuju Riyad Mahrez. Peluang pertama Aljazair hadir pada menit ke-8 melalui Houssem Aouar, namun tembakannya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan Gregor Kobel. Tekanan Swiss akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-11 melalui Brill Embolo. Gol berawal dari aksi Johan Manzambi yang menusuk sisi kiri pertahanan Aljazair. Manzambi melewati pemain lawan sebelum mengirim umpan silang akurat ke depan gawang. Embolo kemudian menyambarnya dengan kaki kiri untuk menaklukkan Luka Zidane. Unggul satu gol membuat Swiss semakin percaya diri menguasai pertandingan. Denis Zakaria dan Ricardo Rodriguez bergantian mengancam, tetapi peluang keduanya belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Aljazair terus mencari gol penyeimbang melalui Aouar, Fares Chaibi dan Ibrahim Maza. Namun kokohnya pertahanan Swiss membuat seluruh peluang gagal menjadi gol. Hingga turun minum, Swiss tetap mempertahankan keunggulan 1-0 atas Aljazair. Gol Embolo menjadi pembeda pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Swiss langsung menekan sejak sepak mula dilakukan. Strategi tersebut membuahkan hasil hanya semenit setelah pertandingan kembali dimulai. Dan Ndoye menggandakan keunggulan Swiss pada menit ke-46 setelah memanfaatkan bola muntah. Tembakan kaki kanannya ke pojok bawah gawang gagal dihalau Luka Zidane. Gol cepat tersebut membuat Swiss semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Sebaliknya, Aljazair dipaksa bermain lebih terbuka demi mengejar ketertinggalan.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya post holidays blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire ditujukan kepada para pelaku usaha skala menengah dan besar di Kabupaten Nabire. Isi pemberitahuan diberitahukan bahwa periode pelaporan LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk semester 1 dan triwulan 2 mulai tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Karena itu, disampaikan kepada seluruh pelaku usaha skala menengah dan besar untuk segera melaporkan perkembangan usahanya melalui situs oss.go.id atau datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire untuk didampingi dalam melakukan pelaporan LKPM. Ingat, berdasarkan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021, bagi para pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dapat dikenakan sanksi administrasi. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Radio Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami Radio Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini, ya, saya Manu Samberi, penyiar Anda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam yang akan menemani Anda hingga di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur dengan berbagai program acara yang Anda dapat ikuti dan dengarkan. Jarum jam studio menunjukkan pukul 17:46 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim. Temani Anda dan kita jelang tarhim dan ajan maghrib nantinya di pukul 18:03 waktu Indonesia Timur. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami, dan kita jumpa lagi di lain waktu.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti tarhim dan azan maghrib, dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini jam menunjukkan pukul 18.36 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di malam hari ini. Selamat mengikuti siaran Pro 1 bersama Sofian Elwan dan juga rekan-rekan di operator pembicara di pemancar radio menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk hari ini? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat tentunya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tidak kekurangan apapun. Yang sakit semoga lekas sembuh ya, yang kurang fit semoga lekas pulih sehingga Anda bisa kembali melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda seperti biasa, menghabiskan waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih tentunya. Nah, saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu istirahat atau waktu santai bersama keluarga, selamat menikmati kebersamaan Anda. Bersama Persatu hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam, kami hadirkan dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Berikutnya, Kementerian Pertanian menggandeng Satuan Tugas Satgas Pangan Polri untuk mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak. Langkah tersebut dilakukan setelah harga ayam hidup atau level bird dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Sugana mengatakan seluruh pelaku usaha perunggasan telah menyepakati komitmen bersama. Nah, komitmen itu untuk menaikkan harga ayam hidup secara bertahap. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi stabilisasi perunggasan nasional bersama perusahaan interintegrasi, asosiasi peternak, dan Satgas Pangan Polri. Nah, pemerintah menargetkan harga ayam hidup terus bergerak menuju harga acuan pemerintah atau HAP. Agung menjelaskan komitmen tersebut mencakup percepatan penyerapan ayam hidup, peningkatan pemotongan di rumah potong hewan unggas, hingga pengendalian produksi. Seluruh langkah dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Menurutnya, pelaksanaan komitmen akan diawasi bersama oleh Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta pemerintah daerah. Pelaku usaha yang tidak menjalankan kesepakatan akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Sementara itu, Kepala Posko Satgas Sabar Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Bareskrim Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, menegaskan pengawasan akan dilakukan secara intensif. Ia memastikan kesepakatan tidak hanya berhenti di atas kertas. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pendengar, saya kami ajukan kita bukti warta berita Gema Papua dari RRI Jayapura.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan dilengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saya Sofia Mdubefor. Kita mulai berita pertama dari Jayapura. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Hingga saat ini aparat gabungan masih terus berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut.
3: Kita telah mendapatkan berita

0: Namun untuk hal-hal lainnya seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui Bandara Perintis ini, Balinggamba ini. Kami sudah mapping, ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan ke lokasi.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi.
0: Belum bisa dipastikan karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Penumpangnya sejumlah 7 orang dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US, ya, warga negara Amerika pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggamba kembali ke Wamena. Motif, ya, kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka, serta mencari perhatian, ya, dan nggak punya Tuhan.
1: Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Selanjutnya dari Biak, resmi dibuka Festival Biak Munara Uampasi 2026 masuk agenda nasional Karisma Event Nusantara. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.

0: Perhelatan Akbar Budaya dan Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Festival Biak Menara Wampasi FBMW 2026 resmi dibuka di venue utama Gelanggang Remaja Lapangan Cendrawasih Biak Senin 1 Juli 2026. Pernyataan pembukaan disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnebra, dan kegiatan tahunan ini kembali mengukuhkan posisi Biak Numfor dengan masuknya FBMW ke dalam daftar agenda nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam sambutannya sekaligus pernyataan pembukaan resmi, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Pencapaian masuknya FBMW ke Karisma Event Nusantara adalah bukti kerja keras bersama sebagai langkah dalam memajukan pariwisata daerah. Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan rencana besar ke depan. Pada Bulan Budaya Nasional Oktober 2026, Biak Numfor akan menjadi tuan rumah Karnaval Budaya Kawasan Pasifik. Acara ini direncanakan melibatkan negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, dan Selandia Baru.
1: Inilah momen untuk kita menunjukkan bagaimana kita yang ada di Sairene bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki alam laut yang luar biasa, alam pesisir yang luar biasa, identik dengan budaya pesisir kita, Sairene. Festival ini menunjukkan kepada dunia luar bahwa dia memiliki kekayaan adat istiadat yang eksotis, unik, dan syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya ini sejalan dengan upaya-upaya kita bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor unggulan bersama dengan sektor perikanan, diharapkan menjadi lokomotif ataupun penghemat dalam perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Sairene.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbayoni Dengan Ubun, melaporkan pelaksanaan FBMW 2026 mengusung tema

0: Elok Alamku Pesona Budayaku, tema ini bermakna inklusif, berkelanjutan, sekaligus mendorong kemajuan UMKM dan revitalisasi budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat. Tahun ini tersaji 13 rangkaian acara wisata budaya dan wisata minat khusus dengan 4 event baru hasil inovasi berbasis standar Karisma Event Nusantara.
1: Festival Biak Mendalam Pasi tahun ini merupakan representasi dari Provinsi Papua dalam Karisma Event Nusantara dan semakin istimewa karena dukungan dan kehadiran kita semua secara khusus bagi wisatawan baik mancanegara dan domestik yang menjadikan Biak sebagai destinasi wisata pada saat perhelatan Festival Biak Mendalam Pasi tahun ini. Terima kasih untuk support system yang luar biasa yang diberikan dan terbangun sampai dengan saat ini.
0: 13 event unggulan yang ditampilkan dalam Festival Biak Menara Wampasi 2026 pada 1 hingga 7 Juli 2026 yaitu Parade Perahu Tradisional di Pantai Anggopi menampilkan 17 perahu Mansusu dan Wairon dengan ritual budaya diikuti 77 orang. Parade War dan Suling Tambur melibatkan 24 sanggar seni dan 6 grup Suling Tambur, total peserta sekitar 900 orang. Parade Yospan diikuti 15 kelompok pelajar SMP dan SMA dengan total 180 peserta. APNBRN, pertunjukan budaya khas dari Kampung Bosna Braidi, Distrik Yawosi dengan 34 seniman. Snapmore di Kampung Nurwar, Distrik Oridek dihadiri kurang lebih 1.500 hingga 2.000 orang, lengkap dengan tarian war, musik, dan UMKM lokal. Eksotika Tour, jelajah sejarah Goa Jepang, Perang Dunia II, dan keindahan air terjun Wapsdori. Pada Edo Island Tour di Pulau Owi, diikuti 134 peserta dari dalam negeri hingga Jerman dan Selandia Baru. Rantours di Pulau Rurbas Kecil, sensasi wisata lari santai di pulau diikuti sekitar 50 pelari. Pameran ekonomi kreatif diikuti 65 peserta, baik kuliner atau kerajinan, serta instansi dan peserta dari Kabupaten Supiori dan Kabupaten Asmat. Birds Watching menarik 28 peserta, termasuk wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat. Simfoni Wampasi, wadah kolaborasi musisi lintas generasi untuk menjadikan Biak kota kreatif di bidang musik. Lomba foto bawah laut diikuti peserta dari Singapura hingga Sulawesi dengan juri bersertifikat internasional. Hiburan rakyat selama 7 hari diisi 288 seniman dengan tema harian beragam. Ririn Arini melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 17 Cendrawasih menggelar karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat untuk tahun anggaran 2026 di wilayah Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan wilayah melalui pembangunan sarana fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus mendorong semangat gotong royong serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Berikut kita simak laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
3: Pangdam 24 Mandala Trikora Majen TNI Fritz Willem Pelamonia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapok Sahli Pangdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI RD Eko Wijayanto Arif mengatakan karya bakti merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat melalui semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dikatakan program ini tidak hanya berorientasi pada komponen fisik, tetapi juga membangun semangat gotong royong, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di daerah Merauke. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Momentum ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat persatuan.
4: Kegiatan ini merupakan bagian dari program Angkatan Darat bersama dengan Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk mensinergikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini ada beberapa renovasi yang dilakukan, yang dilaksanakan, ada renovasi sekolah, laboratorium, dan beberapa fasilitas umum yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan bagian yang disinergikan, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan renovasi-renovasi tersebut.
3: Untuk diketahui, pelaksanaan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 mulai digelar tanggal 1 Juli sampai dengan 29 Agustus 2026 atau 60 hari yang bertempat di wilayah Kodam 24 Mandala Trikora. Karya bakti skala besar ini dibagi menjadi dua, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Adapun sasaran fisik terdiri dari pembuatan jembatan Aramco 15 titik, MCK 11 unit, pembuatan sumur bor 9 titik, rehab sekolah 4 unit, rehab asrama sekolah 4 unit, dan rehab gereja 3 unit. Sementara untuk sasaran non-fisik berupa donor darah 500 kantong darah, kitanan massal sebanyak 25 orang, pembagian sembako 150 paket, dan makan besar bersama dengan kuota 1.000 orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2026. Di Junior Tim melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa Warta Berita Gempa Papua, Anda ikuti dari Jaya RRI Jayapura, Kruyal 1 Papua. Saudara, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Nabire melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Rumah Julius dan Numira yang sebelumnya tidak layak huni, kini telah diresmikan oleh Kapolda Papua Tengah. Laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
5: Perayaan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diwarnai dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Polres Nabire meresmikan hasil program bedah rumah bagi keluarga Julius dan Omira yang berlokasi di Jalan Jakarta, Kelurahan Karangtumaritis, Distrik Nabire, Selasa 30 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremia Sorrentini, didampingi Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu. Hadir pula para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, pejabat utama Polres Nabire, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Program bedah rumah ini merupakan salah satu rangkaian bakti sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremia Sorrentini menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Nabire beserta seluruh jajaran, para tukang dan relawan yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Kapolda juga berpesan kepada keluarga penerima manfaat agar merawat rumah itu dengan baik sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.
6: Itu Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menjelaskan, pembangunan rumah dimulai sejak 27 Maret 2026 dan selesai menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Menurut Kapolres, rumah yang sebelumnya ditempati keluarga Julius dan Omira berukuran sekitar 6x2,5 meter dengan kondisi sangat memprihatinkan. Bangunan dalam keadaan miring, atap bocor, serta dinding yang telah lapuk sehingga tidak lagi layak dihuni. Selain membangun rumah warga, Polres Nabire juga melaksanakan rehabilitasi 27 petak asrama rekompu Polres Nabire dengan 7 unit diantaranya mengalami kerusakan berat. Kapolres menegaskan keberhasilan pembangunan rumah tersebut merupakan hasil gotong royong seluruh personil Polres Nabire bersama dukungan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
7: Sementara merenovasi rumah asrama dinas Polres Nabire di rekompu depan Polres, sementara pengerjaan sudah masuk 70% dari rumah ini. ada tujuh rumah yang belum memang kita benahi, kita rampungkan karena memang kerusakan tidak layak dihuni.
5: Rasa haru dan syukur disampaikan Julius Danomira selaku penerima manfaat. Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat memiliki rumah permanen yang layak huni. Atas nama keluarga, ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Tengah, Kapolres Nabire, serta seluruh jajaran Polri yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga.
8: Semua jajaran ini sudah berada Papua maupun dari seluruh negara ini dan mengucapkan
5: pantauan RRI rumah baru keluarga Julius Danomira kini berdiri megah dengan ukuran sekitar 13 x 13 meter. Selain dibangun secara permanen, rumah tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah perlengkapan rumah tangga sehingga siap ditempati dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
2: Selanjutnya dari Serui, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Dapur Sehat atas mengatasi stunting atau dahsyat. Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Mini Lokakarya Distrik Yapen Utara dan Distrik Kosiwo. Kita simak laporan Salo Ayomi dari RRI Serui.
9: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting. Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik kampung seperti di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara dan Kampung Serwandori Distrik Kosiwo. Kepala Dinas DP3 AKB Yapen Rosita Impede dalam arahannya di depan peserta di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara mengatakan DP3 AKB hadir untuk memberi edukasi informasi kepada ibu menyusui, ibu hamil, baduta tentang pemenuhan gizi yang baik untuk pencegahan stunting. Pada kegiatan ini pihaknya menyediakan 35 bahan makanan seperti sayur, daging, buah-buahan, bumbu yang diolah untuk diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.
10: Saya datang bersama-sama dengan ibu-ibu kader semua, baik kader dahsyat, tapi juga kader TPK yang sama-sama akan bekerja untuk memberi makan kepada ibu hamil menyusui anak baduta. Nah, mungkin dari kader TPK selalu melakukan pendampingan bersama-sama dengan 3B, tetapi kalau kader dahsyat yang baru bergabung, ini bagian yang mungkin baru pertama kali. Kalau hari ini kita datang dengan 35 bahan makanan, ya, di dalamnya ada bumbu, ada beras, ada telur. Nah, semua ini nanti mama kader dahsyat tapi juga kader TPK akan sama-sama bekerja membawa makanan yang akan disiapkan dan diberikan kepada 3B. 3B itu apa? Ayo sama-sama, ibu hamil, ibu menyusui, anak baduta. Mama tuh ingat baik-baik, karena orang ini yang harus kita kasih makan.
9: Kegiatan dahsyat Dapur Sehat ini dilaksanakan juga di Kampung Serwandori, Distrik Kosiwo. Kepala DP3 AKB Rosita di depan peserta menjelaskan, bahan makanan yang diberikan mengandung gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Tujuannya adalah agar ibu-ibu mengetahui makanan berupa sayur, buah-buahan, daging yang pantas dikonsumsi selama masa kehamilan, menyusui, bahkan kepada baduta.
10: Karbohidrat, ada protein yang juga masuk diberikan kepada anak. Tinggal diolah. Kalau tiap hari mulai dari pagi sampai sore bikin bubur ayam, kira-kira orang suka tak berat? Nanti dah bosan. Iya. Jadi minimal kalau orang mau pagi bubur ayam atau pagi kacang hijau, ini ada kacang hijau ni ya. Kacang hijau juga harus dikelola dengan baik. Begitu. Ya.
9: Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting, Dasyat Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Loka Karya di tingkat distrik dan kampung, seperti di Kampung Yobi dan Sormasen, Distrik Yapen Utara dan Kampung Serwandori Distrik Kosiwo, mendapat perhatian peserta. Rosita berharap setelah kegiatan dapat mendorong ibu-ibu untuk mulai menyiapkan makanan yang bergizi seimbang bagi keluarga untuk pencegahan stunting. Harapannya informasi berupa edukasi hidup sehat bersih, gizi seimbang dapat menolong masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Bovendigul. Bupati Bovendigul melantik pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar masa bakti 2026-2030. Pelantikan ini diharapkan memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Agustina Yuliarsi dari RRI Bovendigul.
11: Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKBM Kilometer 4 Tanah Merah, berlangsung meriah dan penuh nuansa kekeluargaan. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Selatan bersama rombongan jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, toko adat, toko masyarakat Bugis Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta ratusan warga Bugis Makassar yang selama ini menetap dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Bovendigul. Suasana semakin semarak dengan penampilan seni budaya khas Sulawesi Selatan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Bugis Makassar yang telah menjadikan Bovendigul sebagai rumah kedua dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat Bugis Makassar selama ini berperan dalam berbagai bidang mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga sektor sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat organisasi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
12: Kita hidup berdampingan, bekerja, dan berada di masa depan. Kehadiran masyarakat Kudus Makassar di Kabupaten Bovendigul selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan daerah. Semua kerja keras, gotong royong, dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang kita cintai bersama. Ikatan Keluarga Bugis Makassar yang berada di Tanah Merah Kabupaten Bovendigul dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat rasa keluarga, menjaga nilai-nilai budaya, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Selamat menjalankan amanah kepada Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah Kabupaten Bovendigul periode 2026-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan
11: Bupati juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadi perekat persatuan dan internal organisasi, sekaligus membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Ia mengajak seluruh keluarga besar Bugis Makassar untuk terus berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan daerah, menjaga ketertiban dan mempertahankan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita Gempa Papua malam hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Sofia Mnubifor mewakili kerabat kerja yang bertugas dan juga tim redaksi Warta Berita Gempa Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
13: Telah kita ikuti Warta Berita Gempa Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Gema Papua dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar untuk kita ikuti bersama renungan rohani agama Buddha yang akan disampaikan oleh Serina Julianti Rai berikut ini.

Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Berjumpa lagi Bapak Ibu serta saudara saudari sedama yang senantiasa berbahagia. Semoga berkah kesehatan, kedamaian batin, dan kelancaran dalam setiap usaha yang dijalankan senantiasa menyertai kita semua.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Dhamma, dalam kitab suci Kudaka Nikaya, Sutta Nipata 304, terdapat sebuah sabda Sang Buddha yang mengingatkan kita tentang akar dari kemerosotan hidup. Gemar tidur, suka berpelesir, tidak mau bekerja, bermalas-malasan, maunya hanya uring-uringan, dan serampangan adalah muara kemerosotan. Bapak Ibu, pekerjaan adalah bagian penting dalam kehidupan duniawi kita. Jika digabungkan dengan ajaran luhur Sang Buddha, berbisnis atau berdagang sebenarnya sama sekali tidak bertentangan dengan Buddha Dhamma. Namun syarat utamanya adalah sejauh dalam proses bisnis tersebut tidak ada objek atau makhluk hidup lain yang dirugikan atau disakiti. Dalam kitab suci Anguttara Nikaya 3.207, Sang Buddha menjelaskan ada 5 macam perdagangan yang salah, tidak pantas, dan hendaknya dihindari oleh seorang umat Buddha karena dapat menimbun karma buruk. Yang pertama, Satawanija atau perdagangan senjata. Sebagai contoh, perdagangan alat-alat senjata yang digunakan untuk mencelakakan, melukai, atau memusnahkan makhluk hidup. Sang Buddha dalam Dhammapada pernah mengatakan, semua orang gentar terhadap hukuman, semua makhluk hidup takut menghadapi kematian. Setelah membandingkan diri sendiri dengan yang lain, seorang hendaknya tidak membunuh diri sendiri dan menyuruh orang lain membunuh. Yang kedua, Satawanija atau perdagangan makhluk hidup. Bapak Ibu, perdagangan makhluk hidup baik manusia atau perbudakan maupun hewan yang diperuntukkan untuk dikonsumsi atau dibunuh. Sebagai umat Buddha, kita diajak untuk melatih diri secara konsisten seperti dalam Dhammapada, petani mengalirkan air menuju sawah, pemanah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang baik melatih diri sendiri. Yang ketiga, Mamsawanija atau perdagangan daging. Berdagang daging yang berasal dari hasil pembunuhan makhluk hidup. Yang ada dalam Dhammapada disebutkan, semua makhluk hidup mendambakan kebahagiaan. Barang siapa yang mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri dengan menganiaya makhluk hidup lain, maka setelah kematiannya, ia pasti tidak akan memperoleh kebahagiaan. Yang keempat, Maja Wanija atau perdagangan minuman memabukkan. Sebagai contohnya, berdagang minuman keras atau zat yang memabukkan yang menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran diri, terlena, hingga akhirnya mudah melakukan perbuatan cela. Mengenai hal ini, Dhammapada mengingatkan kita bahwa barang siapa yang mencelakai orang lain yang tidak menganiaya, suci, dan tidak bernoda batin, kejahatan pasti akan berbalik menimpa si bodoh itu bagaikan debu yang ditabur melawan arah angin. Yang kelima, Wisawanija atau perdagangan racun. Ketika menjual zat-zat beracun atau obat-obatan terlarang yang dapat merusak dan menghancurkan kehidupan makhluk hidup, maka jangan pernah meremehkan akibat dari perbuatan ini. Sebab Dhammapada menyatakan, janganlah meremehkan kejahatan walaupun kecil dengan mengatakan bahwa itu tidak akan memberikan akibat apapun. Ibarat tempayan yang dapat terpenuhi oleh air yang jatuh setetes demi setetes, demikian pula orang bodoh yang sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. Saudara-saudari sedama, bisnis yang benar dalam konsep Buddhis tidak hanya berarti menghindari pembunuhan makhluk hidup, tetapi juga harus bersih dari unsur penipuan, kelicikan, maupun tindakan yang memicu kekecewaan orang lain. Contoh-contoh praktik bisnis yang nyata bertentangan dengan nilai-nilai Dhamma, yang pertama, ketika mengambil keuntungan yang sangat tidak wajar dari yang seharusnya. Yang kedua, memalsukan kualitas produk. Yang ketiga, menyebarkan informasi palsu demi menimbun stok. Yang keempat, menyembunyikan efek samping atau bahaya produk. Yang kelima, ingkar janji dan lari dari tanggung jawab keuangan. Yang keenam, memasukkan tanggal kadaluarsa. Yang ketujuh, menahan hak bonus atau diskon konsumen. Dan yang terakhir, melakukan persaingan tidak sehat atau boy campaign. Perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut, Sang Buddha menegaskan dalam Kudaka Nikaya Jataka 1, 137.
sungguh menjijikkan jika kemasyuran, keuntungan, dan penghidupan diperoleh dengan menurunkan harkat kehidupan atau dengan berperilaku yang menyimpang dari dhamma atau kebenaran. Sebagai penutup dari siraman dhamma hari ini, mari kita garis bawahi bahwa bisnis dan mencari kekayaan materi bukanlah hal yang tabu dalam ajaran Buddha. Dhamma tidak melarang kita sukses secara ekonomi sejauh jalan yang kita tempuh bersih dari kecurangan serta tidak membuat makhluk hidup menderita. Mari kita selalu memegang teguh prinsip luhur dari Kudaka Nikaya, Citaka pertama 603. Nanikatya dan memhare, janganlah mencari kekayaan dengan cara yang curang. Ketika kita berbisnis dengan landasan kejujuran dan cinta kasih, maka usaha kita bukan saja mendatangkan materi yang berkah, namun juga mengkondisikan kemajuan batin yang sejati. Sabe sata, sabba dukkha pamucantu. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan dan semoga semuanya senantiasa berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita cuplikan beberapa tembang bernuansa rohani Buddha yang baru saja menemani Anda saat ini, mentari kita pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 dan juga yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Pro 1 dan juga pendengar. Jelang acara berikut ya, nantinya kami hadirkan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya bersama Pro 1 RRI Nabire. Kita bersama di acara obrolan ya, pukul 20 lebih 12 menit.

0: Ya, pendengar di mana saja berada, bersama kembali ya, malam hari ini. Kalau kemarin Anda sudah bersama sejumlah narasumber ya, untuk malaria, upaya pemberantasan atau eliminasi malaria di Papua Tengah, terutama di Kabupaten Abire. Malam ini kami ajak Anda kembali dengan sejumlah narasumber. Ada dua narasumber, Ibu Elvina Agustina Eskep NS, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Abire, sudah bersama kita malam ini melalui telepon ya, dengan beliau. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Hari.
0: Iya, salam sehat.
1: Salam sehat, salam eliminasi malaria Pak.
0: Baik. Berikutnya ada Pak Yulizar Kasma, Konsultan Malaria UNICEF Papua Tengah, Timika Nabire. Selamat malam Pak Yulizar.
2: Ya, selamat malam. Ya.
0: Salam sehat Pak Yulizar.
2: Salam eliminasi malaria untuk Papua Tengah.
0: Oke. Saya ke Ibu Elvina dulu ya. Tadi Ibu menyampaikan salam eliminasi malaria.
1: Iya, siap. Baik.
0: Bagaimana upaya Ibu eliminasi malaria di Nabire atau Papua Tengah sementara ini?
1: Baik. Selamat malam Pak Hari, selamat malam Pak Yulizar.
0: Malam.
1: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Nabire. Perkenalkan saya Agustin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dengan kesempatan yang baik. Kemarin memang kami punya kepala dinas bersama tim kerja Kementerian Kesehatan dan penanggung jawab program malaria Provinsi Papua Tengah sudah membicarakan terkait bagaimana kira-kira untuk bisa percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Nabire, terlebih khusus dan secara umumnya di Provinsi Papua Tengah. Memang benar bahwa Kabupaten Nabire adalah kabupaten yang terpilih untuk melakukan percepatan eliminasi malaria, karena tentunya bahwa kita di Papua Raya ini, seperti yang disampaikan oleh tim kerja Kemenkes kemarin Pak, oleh Mbak Risa,
0: yeah,
1: bahwa Papua Raya ini memberikan kontribusi yang paling besar terkait penyakit malaria untuk Indonesia. Sekitar 95% datangnya itu dari se-Papua Raya, yeah. Salah satunya juga adalah Provinsi Papua Tengah, di mana di Provinsi Papua Tengah ini ada dua kabupaten, Kabupaten Nabire dan Timika. Nabire adalah kabupaten kedua dari Provinsi Papua Tengah yang menyumbang terbanyak kasus malaria. Tentunya harapan pusat Pak, memang Papua harus masuk di dalam daftar eliminasi malaria di tahun 2030. Nah, untuk itu kami Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, sudah mengeluarkan terkait regulasinya. Kami sudah diberikan peraturan Bupati nomor 35 tahun 2025 tentang percepatan dan pemeliharaan malaria, dan di tahun 2026 baru-baru ini Pak, kami sudah mendapatkan surat edaran Bupati terkait percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Nabire. Tentu saja harapan pemerintah daerah ini sangat besar untuk Kabupaten Nabire ini bisa mencapai eliminasi di tahun 2030.
0: Karena
1: memang kita merupakan kabupaten nomor 2 di provinsi yang menyumbang terbanyak, di mana pertama adalah Timika, seperti itu. Nah, dengan adanya surat edaran Bupati ini Pak, kami betul-betul berharap bahwa percepatan eliminasi ini, eliminasi malaria ini, bukan hanya Dinas Kesehatan saja, seperti itu, tetapi seluruh terkait, lintas terkait di dalam pemerintahan Kabupaten Nabire ini bisa membantu bekerja sama untuk betul-betul menekan angka kasus malaria yang ada di Kabupaten Nabire ini, sehingga yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu benar-benar tercapai. Dalam artian target kita bisa tereliminasi di tahun 2030. Jadi seperti itu, Pak.
0: Iya. Upaya konkret, Bu, di lapangan sudah sejauh mana?
1: Upaya yang paling konkret sejauh ini, Bapak, kami Kabupaten Nabire ini sudah yang kedua kali ya, Pak, ya. Kami melakukan pelaksanaan edrat, dalam artian bahwa teman-teman di layanan bekerja sama dengan ibu kader di wilayah kerja kampung, dibantu oleh beberapa LSM, terutama LSM swasta, itu melakukan pemeriksaan penemuan sejak dini, penemuan kasus secara dini oleh teman-teman di layanan, dan mereka mengerjakan itu untuk betul-betul meningkatkan capaian temuan seperti yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Mbak Lista, bahwa kita harus mencapai temuan pemeriksaan dengan kurang lebih 8,3 juta untuk semua warga yang ada di Indonesia yang masuk di dalam percepatan eliminasi. Dan harapan kami bahwa target yang kami capai di tahun 2026 ini bisa mencapai sekitar 1.900 tes, Pak. Karena kemarin kami sudah melebihi dari 1.900 tes. Harapan kami bahwa tahun ini lagi kami akan bisa menemukan kasus sebanyak mungkin, dan dengan kasus dengan penemuan kasus sebanyak ini kami bisa mengobatinya, seperti itu.
0: Okay.
1: Dan dengan pengobatan yang tentunya sesuai dengan standar.
0: Yeah.
1: Sehingga kegiatan yang betul-betul sudah nyata yang ada di lapangan ini terus berjalan, tidak sampai di tahun 2027 saja, tetapi terus berjalan sampai betul-betul Kabupaten Nabire ini dinyatakan eliminasi. Seperti itu.
0: Ibu Elvina, tren kasus malaria setelah adanya program ini, apakah dia menunjukkan penurunan atau masih datar begitu, atau bagaimana, Bu?
1: Sejauh ini sih, Pak, kami berharap memang seharusnya turun ya. Tetapi kan ini baru berawal, karena ini kan teman-teman kan sudah bekerja. Dengan mereka bekerja kan berarti ada hasil kan, seperti itu. Nah, hasilnya tentu saja bahwa yang kita harapkan pasti bisa menekan angka kasus ini nanti. Untuk saat ini di tahun 2025 memang kita sudah mencapai sekitar 49 hampir 50 angka insiden malarianya, Pak, di mana angka insiden malaria ini kan harusnya kalau kita eliminasi kan harus kurang dari 1. Tetapi karena kita adalah daerah endemis, jadi paling tidak kita harusnya kurang dari 5. Namun teman-teman ini sudah terus bekerja sehingga kasus malaria yang seharusnya dari tahun 2024 itu naik, dari 2023 sempat turun, dan 2024 naik, dan 2025 naik lagi, dan di tahun 2026 ini sampai dengan Juni ini dia sudah mencapai tembus 3.617 kasus dengan angka insiden malarianya sekitar 21. Jadi saya rasa bahwa teman-teman juga sudah memang bekerja semaksimal mungkin untuk ya untuk kira-kira mereka mencapai temuan kasus ini, entah itu nanti apakah tinggi ataupun turun, ya harapan kita bahwa apa yang sudah mereka kerjakan ini bisa diapresiasi oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat, seperti itu, Pak.
0: Oke, saya ke Pak Yulizar dulu. Ibu Elvina tadi menyebutkan di Indonesia Papua Tengah tertinggi. Tertinggi untuk Papua Tengah itu Timika dan Nabire, begitu ya, Pak Yulizar. Bagaimana Pak Yulizar melihat program eliminasi malaria yang ditargetkan nanti tahun 2030 ini bisa goal begitu ya, atau tercapai dengan kondisi yang saat ini ya menurut Ibu Elvina harus benar-benar upaya dan kerja yang keras begitu ya. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Ari. Selamat malam semuanya. Saya Yulizar Kasma dari UNICEF. Papua Tengah menjadi kontributor tertinggi kasus malaria se-Indonesia. Dari 700 ribu kasus, ada sekitar hampir 200 ribu itu ada di Papua Tengah, 200 ribu lebih. Nah, 190 ribu kasus dan di 190 ribu itu ada di Kabupaten Timika tahun 2025 dan 8.700 ada di Kabupaten Nabire di tahun 2025. Nah, di tahun 2026 ini di Kabupaten Nabire ada kasus yang saya update tadi sekitar 4.377 kasus malaria di Nabire, kemudian untuk kasus pada anak itu mencapai 770 kasus. Nah, sedangkan untuk Timika itu jumlah kasus malaria per hari ini itu mencapai 80.334 dari total pemeriksaan sekitar 623.789 pemeriksaan. Nah, kenapa terjadi besar kasus di Timika? Karena memang dikejar pemeriksaan secara total oleh program Kementerian Kesehatan. Nabire baru mulai minggu depan nanti. Nah, Timika sudah mulai dari 2 minggu lalu, sebanyak 130.000 orang diperiksa kurang lebih untuk siklus pertama pada pemeriksaan malaria. Nah, dalam konteks eliminasi malaria ini, intervensinya ada tiga. Yang pertama, intervensi pencarian kasus. Jadi setiap orang, mau dia sakit, mau dia sehat, harus diperiksa. Jadi tiap kampung itu maksimal diperiksa secara total orang-orangnya. Lalu kemudian ketika setelah ditemukan kasusnya ada yang positif, baik dia ternyata sakit atau orang tidak bergejala, dia wajib minum obat yang disediakan oleh petugas sampai selesai. Nah, itu treatmentnya yang dilakukan. Dan di Nabire akan kita lakukan insya Allah dengan izin Tuhan di minggu depan, setelah nanti dilakukan training dan pelatihan bagi seluruh petugas. Nah, kalau di Timika ada 56 kampung kelurahan yang akan ditargetkan di kota Timika, karena itu kontributornya kasus malaria di Timika, sedangkan di Nabire itu berada lebih banyak di wilayah pesisir, di kota tapi di pinggir-pinggir kota, dengan jumlah 13 kampung di seluruh Nabire yang akan dilakukan percepatan secara totalitas. Nah, mereka nanti akan diperiksa darahnya, kemudian jika ditemukan kasus positif akan diberikan obat dan diawasi minum obat selama sampai selesai obatnya. Nah, kemudian di tempat-tempat perindukan nyamuk jentik malaria akan dilakukan intervensi secara maksimal itu. Nah, sampai hari ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Nabire cukup banyak di Kabupaten Nabire, baik dilakukan oleh ada kakak-kakak di kader di kampung, oleh kakak-kakak petugas puskesmas, dinas kesehatan, maupun dari lintas sektor yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kabid bagaimana peran ke DPMK, kepala kampung, dinas pendidikan di dalam upaya ikut di dalam eliminasi malaria yang ditargetkan oleh pemerintah di 2030 nanti. Tapi ini persoalannya bukan hanya persoalan angka, tapi persoalan bagaimana kita menjaga orang-orang kita, masyarakat kita, anak-anak kita di Papua Tengah ini terhindar dari parahnya penyakit malaria. Orang menganggap remeh yang membuat kasus malaria itu terus menular. Ya, karena dia kan penularan terjadi karena orang tidak menganggap ini sebagai suatu masalah yang berdampak pada menyebarnya kasus dengan cukup luas. Nah, ketika mereka tahu apa masalahnya, bagaimana dampaknya, itu mungkin bakal dapat terjadi upaya bersama dengan masyarakat dalam menekan kasus malaria di Nabire, khususnya di Provinsi Papua Tengah secara umum, seperti itu.
0: Yeah. Pak Yulizar tadi menyampaikan bahwa ini memang perlu peran serta pihak lain ya, kepala kampung atau lurah misalnya atau kepala distrik begitu. Kalau tidak, maka ini akan semakin menjadi tugas yang berat begitu ya. Bagaimana di sisa tahun yang ada ini sampai 2030, peranan dari pihak-pihak lain itu apakah ada mulai begitu peduli terhadap program ini?
2: Ya, baru sekitar satu minggu lalu Dinas Kesehatan Ibu Kabid P2P kasih P2M itu sudah dengan Dinas DPMK, dengan Kepala Dinas DPMK, tenaga ahli pendamping kabupaten itu membentuk tim malaria kampung di 44 kampung yang ada di Kabupaten Nabire ini, dengan tujuannya apa? Tim ini dapat bergerak di kampungnya masing-masing untuk menekan kasus malaria. Dengan apa? Sama tiga halnya. Yang pertama tadi, melakukan pemeriksaan secara total di kampung-kampung mereka. Siapa laksanakan? Kader. Mereka ada kader, kita ada perdaki, namanya perdaki itu yang membawahi, nanti dari perdaki itu mereka mengkoordinir kader-kader malaria yang ada di seluruh Papua ini. Nah, kader-kader itu yang periksa di kampung-kampung, lalu kemudian kalau positif diobatin, kalau nanti sudah minum obat diawasin sampai selesai minum obat, kemudian jika ada kasus satu tempat, maka akan ada intervensi lingkungan yang mereka lakukan secara simultan. Nah, ini yang salah satu kontribusi di kampung yang perlu dipikirkan. Nah, kemudian juga nyamuk malaria ini kan nyamuk malam. Nyamuk malam hari, artinya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi dia beroperasi. Nah, untuk itu kebanyakan masyarakat kita yang positif itu lebih banyak kaum laki-laki dan lebih banyak kasus penularan itu di luar rumah. Nah, artinya kampanye perubahan perilaku terkait penggunaan autan, lotion anti nyamuk atau apapun namanya itu perlu dilakukan lagi. Nah, ketika COVID dulu, kalau kita masuk ke masjid, ke gereja, ke tempat-tempat perbelanjaan, maka akan disediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer. Nah, barangkali kita tahun ini bisa melaksanakan, mengkampanyekan supaya pelaku usaha malam hari itu menyediakan lotion anti nyamuk. Masjid-masjid menyediakan lotion anti nyamuk. Gereja-gereja atau rumah ibadah yang ibadah malam hari menyediakan lotion anti nyamuk sehingga bisa dipakai oleh para jamaah atau jemaatnya dalam beraktivitas di malam hari, termasuk konsumen-konsumen di usaha malam hari.
0: Pendengar, nanti kami ajak Anda yang ingin memberikan informasi atau mungkin saran ya di 0813-5494-419, 0813-5494-419 atau 08-0984 ya, 0984-22074. Topik obrolan malam ini, percepatan eliminasi malaria Nabire, Timika melalui gerak lintas sektor. Sudah hadir dua narasumber, Ibu Elvina Agustina selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, juga Pak Yulizar Kasma selaku konsultan malaria UNICEF Papua Tengah Timika Nabire. Ya, Ibu Elvina, saya pernah ngobrol ya dengan salah satu petugas kesehatan di salah satu puskesmas. Dia menyebutkan kasus malaria itu tidak flat begitu ya. Ketika ada para pendulang misalnya yang datang berobat, maka kasus malaria di puskesmas itu menunjukkan peningkatan. Padahal aktivitas para pendulang itu jauh dari permukiman atau puskesmas tersebut. Apakah ini juga menunjukkan sesuatu yang berbeda begitu, Bu? Ketika warga yang terinfeksi malaria datang berobat, kemudian mereka bekerja kembali di daerah tempat kerja mereka itu seperti di tambang-tambang emas, tertular atau terinfeksi malaria, kemudian bagaimana dengan hal seperti ini?
1: Siap, baik, Pak. Sangat betul sekali, Pak. Ini memang kita banyak sekali yang memberikan masukan terkait para penderita yang datang masuk ke wilayah kerja puskesmas, datangnya lebih banyak ke pendulang, dan juga mobilisasi warga masyarakat Kabupaten Nabire itu sendiri juga, mereka punya pekerjaannya adalah seperti mendulang dan juga nanti akan kembali ke Nabire, membawa serta dengan parasit di dalam tubuhnya, yaitu malaria. Nah, ini yang menjadi permasalahan kami juga, Pak, karena warga masyarakat ini, baik yang datang dari luar maupun yang ada di dalam Kabupaten Nabire sendiri, kan mereka bekerja mendulang, baik mendulang emas atau mendulang apapun yang ada di Kabupaten Nabire ini. Nah, pada saat mereka datang kembali ke rumah, kembali ke tempat tinggal mereka, itu kan mereka sudah membawa kuman parasit malaria di dalam tubuh mereka. Kalau di hutan itu kan Pak, pasti mereka berhubungan dengan nyamuk, pasti mereka akan mendapat gigitan dari nyamuk seperti itu. Nah, begitu mereka sampai di puskesmas diperiksa, hasil positif. Dan pada saat mereka diberikan minum obat, nah pengobatannya ini pasti tidak akan tuntas karena pengobatan ini pasti akan dievaluasikan Pak, seperti itu. Nah, paling lama adalah kurang lebih 14 hari mereka minum obat kalau itu malaria tersiana. Tapi kalau malaria tropika mereka minum single dose, artinya satu kali minum di depan petugas. Nah, kalau 14 hari pasti akan memberikan waktu yang lama buat penderita, buat warga masyarakat yang menderita malaria ini untuk konsumsi obat. Kepatuhan mereka ini sangatlah kami harapkan bahwa memang mereka harus betul-betul patuh. Tapi kan kita tidak mungkin memaksa kehendak untuk mereka itu harus patuh. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang nantinya akan berakibat bahwa mereka nanti akan menjadi menularkan kembali. Artinya mereka akan tertular kembali oleh malaria itu, seperti itu. Nah, kasus-kasus inilah yang datang masuk dan banyak di dalam wilayah kerja puskesmas. Sehingga inilah kerja beban kami untuk nanti kira-kira bagaimana para kader, para ibu-ibu kader yang nanti bisa membantu kami untuk menjadi pemantau minum obat bagi warga masyarakat yang mungkin mereka tidak tuntas minum obatnya atau merasa bahwa setelah 2 hari, 3 hari minum obat agak baikan, mereka sudah tidak mau minum obat lagi sampai selesai. Yeah. Jadi seperti itu, Pak.
0: Iya, yeah. Baik. Pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi silakan 08135494419 atau 09842207 dengan topik perbincangan atau obrolan percepatan eliminasi malaria Nabire Timika melalui gerak lintas sektor. Tadi Pak Yulisar menyebutkan ya ada upaya pencegahan dengan lotion ya, dengan apa, sesuatu yang bisa dilakukan agar tidak tergigit nyamuk. Berarti ini upaya yang berkesinambungan begitu ya, Pak Yulisar ya. Walaupun kita nanti mencapai kasus yang mendekati zero atau minim, bisa saja tadi yang disebutkan Ibu Elvina dengan adanya mobilitas warga yang tinggi ke wilayah-wilayah yang rentan atau rawan penyakit malaria ini, maka hal-hal seperti itu akan dilakukan oleh warga ya, masyarakat, untuk bisa mencegah malaria. Kita sudah tersambung dengan pendengar, silakan. Selamat malam.
3: Selamat malam anak.
0: Malam Mama.
3: Dengan Mama Suwow.
0: Ya, silakan.
3: Iya, anak.
0: Iya.
3: Ini Mama hanya mau minta terima kasih sama kedua narasumber.
0: Iya.
3: Karena ini Mama mau cerita sedikit tentang pengalaman yang Mama pernah ikuti.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Anak, Mama ini lahir di Wasior 1962. Sekarang 63 itu Belanda dengan Indonesia peralihan. Pulang ke Nabire pakai pesawat Seman. Mama besar di Nabire di asrama polisi Kota Lama.
0: Iya.
3: Yeah. Setelah itu karena orang tua berkebun di sekarang batalion Karang Tumariti, kita pindah ke Karang. Selama Mama besar di Nabire, itu malaria, namanya malaria tropika, itu dia bawa lari orang, itu ada yang sampai hilang di gunung. Ada yang sampai panjat pohon besar, ada yang sampai perutnya buncit. Itu keterangan dokter malaria tropika. Jadi zaman sekarang Mama sudah sekian tahun, itu malaria yang sampai lari ke gunung, sampai ke pohon besar, itu sekarang sudah tidak ada karena upaya dari pemerintah.
0: Iya.
3: Yeah. Iya. Dan terima kasih untuk pemerintah karena pengalaman yang selama Mama lihat di Kota Nabire sudah tidak ada. Mungkin dia malaria biasa, malaria tropika, tapi yang ringan-ringan begitu.
0: Iya.
3: Iya.
0: Okay.
3: Anas.
0: Baik.
3: Hanya Mama minta terima kasih sama kedua narasumber yang sudah berupayakan sampai Nabire sudah aman begini.
0: Baik, Mama.
3: Iya. Terima kasih.
0: Iya,
3: Mama. Selamat malam, Tuhan berkati.
0: Malam.
3: Iya.
0: Mama aku di nomor 2. Oke, di belakangnya ada lagi 0984220074 atau 0813-5494-419. Saya juga punya pengalaman ya, ketika itu ada waktu rumah sakitnya masih yang di Akper saat ini, itu ada beberapa pasien malaria tropika ya, menurut informasi begitu. Naik sampai ke otak ya. Jadi dulu tropika begitu menakutkan ya, tapi menurut Mama Kuo ini tropikanya sudah agak adem-adem begitu ya, tidak seperti zaman dulu punya. Kalau menurut Ibu Elvina bagaimana? Silakan, Bu.
1: Daerah dan juga terlebih juga buat kami Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire yang terus membantu masyarakat dengan kasus malaria ini. Yang jelas bahwa penyakit malaria ini bisa mengakibatkan atau bisa menyebabkan, pertama adalah sampai pada kematian. Itu yang harus kita pikirkan, bahwa malaria ini bukan hanya gila saja, tadi seperti Mama Bo bilang bisa dia lari-lari, tetapi ini dia bisa menyebabkan kematian dan bisa merusak saraf sampai gangguan pada otak manusia, seperti itu. Itu pada kita manusia yang maksudnya dalam keadaan yang sakit dengan malaria. Kalau seandainya pada ibu hamil, itu bisa saja mengalami keguguran ataupun kematian pada bayi. Jadi itulah begitu besar bahaya malaria terhadap manusia, terhadap diri kita. Sehingga saat ini kita Dinas Kesehatan terus menggerakkan bagaimana kita berusaha menemukan, mencari, melakukan pemeriksaan malaria sedini mungkin, lalu memberikan pengobatan dengan standar untuk bisa menyelesaikan atau menuntaskan atau mematikan parasit dalam tubuh manusia itu akibat dari parasit malaria. Dan kita juga berusaha untuk lingkungan sekitarnya, kita perlu antisipasi terhadap lingkungan untuk mencegah vektor nyamuk malaria ini tidak lagi hidup, tidak lagi ada di sekitar lingkungan kita, di mana dia bisa memberikan dampak yang sangat negatif, sangat besar bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Mama Bo tadi itu sangat benar sekali. Kita juga di Dinas Kesehatan saat ini sedang berusaha agar malaria di Kabupaten Nabire ini secara pelan tapi pasti bisa hilang. Artinya bukan hilang dalam arti nyamuknya, tetapi tidak ada lagi manusia atau penderita malaria yang mengalami malaria sampai kepada gangguan pada saraf otaknya, seperti itu, atau ya, bahkan sampai pada kematian.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Pak Yulisar?
2: Siap.
0: Ya, bagaimana menurut Pak Yulisar tentang pengalaman dari Mamako tadi?
2: Ya, kita belum aman sebenarnya, Mama. Di distrik Makimi itu ada 564 kasus. Di Teluk Kimi itu ada 566 kasus. di Nabire Barat itu ada 346 kasus. Kemudian di Nabire, di Distrik Nabire ada 1045 kasus. Kemudian di Yaro ada 374 kasus dan seterusnya. Bahkan kemarin minggu lalu kita viral di satu pulau di bawah ya namanya ya. Itu ada 31 orang dari 124 yang di 120 sekian yang diperiksa, 31 orang di antaranya itu adalah positif malaria dan di antaranya ada yang hampir sama seperti yang disampaikan oleh Mama tadi. Ya, itu informasi dari Ibu PJ Malaria yang terjun ke sana bersama Bapak Kadin dan bapak-bapak dari kepolisian. Nah, artinya ini ancamannya masih ada di antara kita. Dari sejumlah angka kasus yang ada dari Januari sampai Juni itu hampir 900-an itu berada di usia sekolah, usia 5 sampai 14 tahun. Makanya di pertemuan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, Ibu Dinas Pendidikan menyampaikan akan ikut berkontribusi dalam menyusun, mengamankan anak-anak usia sekolah ini dengan cara turut dalam mengintegrasikan pembelajaran malaria di dalam buku-buku sekolah, pembelajaran di sekolah. Nah, kemarin Ibu Dinas Pendidikan sudah menurunkan instruksi supaya beberapa tingkatan sekolah itu, baik dari TK, SD, SMP, sampai SMA itu ada pembelajaran tentang malaria. Baik di mata pelajaran PJOK, Pendidikan Olahraga dan Jasmani, di Biologi, di IPAS, dan seterusnya. Artinya ada jenjang-jenjang, di nyanyi-nyanyian bagi anak TK dan seterusnya. Ini upaya memperkenalkan tentang malaria di usia lebih awal. Karena ternyata malaria tidak membeda-bedakan siapa sasarannya. Anak-anak itu ketika dia tergigit nyamuk, kena misalnya tadi tropika atau yang lain, maka dampaknya salah satunya di perkembangan otaknya, di kognitifnya, yang tadinya kita berharap kualitas pikirnya bisa kuat, tapi gara-gara malaria itu bisa turun kualitas kecerdasannya akibat dari paparan malaria. Nah, kenapa ada yang besar perutnya dan seterusnya? Karena ada pembengkakan limpa. Dan itu masih terjadi. Kalau kita tidak hindari ini semaksimal mungkin, maka akan terus ada kasus-kasus seperti ini. Mungkin belum terupdate, belum ada informasi, belum ada yang kabarkan, tapi itu ada di antara kita. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan ketika tidur malam itu gunakan kelambu yang sudah dibagikan oleh pemerintah. Kelambu itu sudah diberikan racun untuk nyamuk. Nah, kita bisa gunakan dengan agar tidak terlalu panas, bisa diangin-anginkan dulu barang 3 jam baru kemudian digunakan. Agar apa? Agar tidak tergigit nyamuk di malam hari, bagi ibu hamil, bagi bayi, bagi orang tua, bagi siapapun yang ada di rumah, agar terlindungi dari kasus malaria. Begitu juga ketika di luar rumah, upayakan menggunakan pakaian yang tertutup dan pakai lotion anti nyamuk. Nah, di sisi lain, dinas-dinas seperti Dinas Perikanan sudah berkomitmen menyampaikan kepada Dinas Kesehatan, kepada kami, bahwa akan ikut di dalam mendistribusikan ikan-ikan pemakan jentik agar dapat mengurangi pertumbuhan jentik nyamuk di Kabupaten Nabire dan juga Dinas Perikanan yang ada di Kabupaten Timika untuk ikut terjun di dalam kampanye pencegahan dan eliminasi malaria ini. Begitu, Bang. Yeah.
0: Baik, pendengar, ada lagi satu penelpon lagi sebelum kami cukupkan ya. Dengan pemaparan Mamaku tadi, betapa bahayanya ya malaria, salah satunya adalah jenis tropika ya. Pengalaman mungkin Anda yang sudah tinggal lama di Nabire mengenal betul ya, tropika itu ada titik-titik tertentu atau wilayah yang orang juga berpikir ya, oh di sini tempatnya tropika gitu ya. Di Uapa ada beberapa bagian atau tempat yang diduga ya banyak nyamuk malaria jenis tropika. Tidak ada? Ibu Elvina, ketika seseorang yang pernah kena malaria, apakah masih punya peluang besar sakit lagi begitu dengan kondisi yang lebih parah?
1: Iya, bisa, Pak.
0: Jadi tidak ada jaminan ya?
1: Tidak ada jaminan bahwa dia itu bisa sembuh total seumur hidup. Seperti itu. Karena kan nyamuknya yang membawa parasitnya. seperti itu. Yeah. Dan kalau kita di Kabupaten Nabire ini karena daerah endemis, jadi di dalam tubuh kita, di dalam tubuh semua warga masyarakat ini sudah pasti ada parasit malaria, ada bakteri malaria. Nah, cuma bagaimana daya tahan tubuh kita ini, imun kita semakin kuat, walaupun kita sudah digigit oleh nyamuk malaria, tetapi kita tidak akan menjadi sakit seperti itu.
0: Iya.
1: Iya. Tetapi kalau dia akan berulang kembali, pasti dia akan berulang kembali, Pak.
0: Oke. Baik. Baik, Pak Yulisar dan Ibu Elvina, ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan untuk warga masyarakat mungkin ya, untuk menjaga diri agar tidak terinfeksi dan bersama-sama menuju eliminasi malaria di Papua Tengah tahun 2030.
1: Baik. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit dulu sebelum saya menyampaikan untuk seluruh warga Nabire. Kami berterima kasih lewat pemerintah daerah karena sudah memberikan kami kesempatan untuk Dinas Kesehatan melalui Baperida, melalui Bapak Sekda dan Asisten 1 untuk mendukung kami di dalam pertemuan beberapa kali untuk lintas sektoral dan terutama saat ini lintas sektoral terkait, salah satunya kemitraan kami ada di sini Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang ambil bagian di dalam penanggulangan penyakit malaria, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi mereka sudah memberikan dukungan penuh untuk kita di Dinas Kesehatan, membantu untuk penderita malaria dan juga kader-kader, ibu-ibu kader yang nantinya akan turun ke lapangan secara langsung untuk menanggulangi penyakit malaria di wilayah kerja mereka masing-masing. Dan juga kami berterima kasih sekali untuk Dinas Pendidikan yang sudah berupaya untuk mereka masukkan materi malaria ke dalam sebagai muatan lokal yang berintegrasi dengan mata pelajaran mereka di dalam sekolah, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kami sangat bersyukur bahwa di tahun 2027 ini nanti, mulai dari tahun awal awal tahun ajaran baru dan akan seterusnya, tentang penyakit malaria ini akan dipelajari oleh anak-anak kita sehingga mereka bisa tahu apa itu malaria, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya, dan bagaimana pengobatannya terhadap penyakit malaria. Dan juga kami berterima kasih untuk DPMK, Pak.
0: Yeah.
1: DPMK sudah memberikan kontribusi yang sangat bagus untuk bapak-bapak kampung di seluruh, di 72 kampung di Kabupaten Nabire, dengan dukungan mereka untuk memberikan dukungan kepada ibu-ibu kader, bapak-ibu kader yang nantinya akan bekerja paling depan sebagai ujung tombak kita di masyarakat untuk menanggulangi penyakit malaria ini. Dan juga terutama terima kasih kepada RRI, Pak, karena RRI salah satu bagian kami untuk memberikan informasi pentingnya percepatan eliminasi malaria ini agar kita sampai di tahun 2030 nanti betul-betul Kabupaten Nabire bisa mencapai eliminasi malaria. Yeah. Untuk seluruh warga Nabire, terutama Kabupaten Nabire dan secara umumnya Provinsi Papua Tengah, gunakan kelambu, karena kami sudah diberikan kelambu gratis dari pemerintah pusat. Gunakan kelambu berinsektisida pada saat tidur di malam hari. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, jaga lingkungan sekitar agar tidak menjadi habitat tempat perindukan nyamuk. Lingkungan sekitar kita bersih, datang dari rumah kita, datang dari lingkungan rumah kita. Karena nyamuk itu ada di sekitar kita, Pak. Dia hidup di tempat-tempat yang lembab. Lalu yang ketiga, apabila kita sakit atau kita merasa demam, cepat segera periksa ke puskesmas, ke layanan terdekat, karena kita jangan menganggap bahwa demam biasa aja, malaria itu biasa saja, tetapi justru malaria ini sangat berbahaya. Jadi cepat segera periksa diri ke puskesmas terdekat, dan apabila positif malaria, tolong minum obat secara teratur dan sampai tuntas, agar kita bisa menjaga diri kita, sehingga pada saat kita tertular kembali, kita tidak akan menjadi sakit malaria lagi. Jadi dari saya mungkin itu saja, ya. Pak.
0: Baik. Dari Pak Yulisar, silakan.
2: Ya, kemarin Mbak Rizka dari Kemenkes menceritakan bahwa ada seorang putra Papua yang berada di Jogja karena kasus, karena tubuhnya terpapar parasit malaria dan cukup banyak jumlahnya di dalam sel darah dia, sehingga dia tidak tertolong di Yogyakarta. Dia meninggal di sana, dan itu sangat menyedihkan, sangat memberikan kesedihan bagi kita yang berjuang agar tidak ada korban dari malaria ini. Nah, dari konteks ini bisa kita lihat bahwa malaria ini masih menjadi musuh yang harus sama-sama kita pikirkan, harus sama-sama kita lawan. Dengan cara apa? Ada tiga hal penting yang harus kita pikirkan bersama, baik masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Di antaranya, bagaimana semua warga itu bisa kita periksa. Kalaupun nanti tidak ada petugas yang ke kampung, maka warga bisa datang ke Faskes untuk periksa darahnya. Kalau memang positif malaria, minum obat sampai selesai. Nah, kemudian apalagi, ada genangan-genangan air di sekitar rumah, tutup. Nah, malaria ini suka dengan genangan air yang langsung bercucuran tanah, misalnya kubangan, parit yang tidak mengalir, atau ada kolam-kolam. Nah, berikan, informasikan kepada puskesmas, kalau memang itu ada jentiknya, maka diberikan racun jentik di situ. Racun jentik itu tidak membahayakan bagi kita, bahayakan cuma untuk nyamuk, jadi tidak perlu kita takutin. Nah, kemudian apalagi untuk kita perlindungan, terutama bagi kelompok rentan, bayi, ibu hamil, orang-orang lansia, maka wujudkan dengan cara pastikan mereka untuk tidur di tempat yang berkelambu. Nah, begitu juga kita yang sehat yang keluar, karena ketika kita kena malaria, maka potensi kita akan menularkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri, kepada orang tua kita di rumah, dan ini sangat membahayakan. Ketika ini terjadi, maka dampaknya bukan hanya pada satu orang, tapi akan berdampak pada banyak orang. Nah, upaya lain bisa dilakukan adalah dengan kita melakukan migrasi di pelabuhan kah, di bandara kah. Jadi cek tiap orang keluar masuk, kita cek darah apakah ada kasus malaria atau tidak. Bahkan kita perlu cek nanti di tempat-tempat di percepatan malaria yang kita lakukan Nabire ini dan di Timika, di transmisi perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain yang itu membawa parasit baru. Seperti tadi bicara tentang pendulang emas yang banyak di Kalibobo mereka berobat, sehingga itu mempengaruhi kasus-kasus malaria di Kalibobo. Mereka datang bawa kasus, bawa dengan tubuh yang sakit, datang ke sini, nginap di tempat di sini, akhirnya juga ikut menularkan kasus malaria di masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk itu semua warga kita, baik yang di Timika, yang di Nabire, dan di seluruh tanah Papua, kita harus sama-sama berupaya untuk mengendalikan malaria agar bisa kita tekan. Ini bukan hanya persoalan angka, tapi persoalan perlindungan diri kita dan perlindungan terhadap keluarga kita. Demikian,
0: ya, Pak Ari. Baik. Jadi berangkat dari warga itu sendiri juga lingkungan, ya, bagaimana warga peduli terhadap kenyamanan, kesehatan keluarga, begitu. Terima kasih Pak Yulisar. Siap. Juga Ibu Elvina, Mama Kuo, juga pendengar di mana saja. Kita sudah bersama kurang lebih satu jam dengan pembicaraan terkait percepatan eliminasi malaria Nabire Timika melalui gerak lintas sektor. Ya, ada beberapa informasi yang juga tadi disampaikan dan menjadi referensi kita semua, bahwa tidak ada jaminan untuk seseorang bebas dari malaria. Bahkan sampai di lain daerah di luar Papua pun bisa menjadi ancaman ya.
2: Karena bawanya dari Papua.
0: Iya. Setahu saya kalau terdeteksi seseorang di luar Papua itu gejalanya mirip
2: DBD.
0: DBD, terus satunya lagi itu apa ya yang
2: tipes
0: ya,
2: sama mirip dia. Maka dicek darah nanti ya, bang, kan betul. Dicek darah. Okay. Dan yang lebih ini bahaya bang, banyak teman-teman itu yang bertugas di sini di tentara atau siapa yang bertugas di Papua, ketika data pulang akhirnya tadi di sini sehat nih, tapi sampai ke sana kambuh malaria.
0: Betul.
2: Malaria sudah ada dalam tubuh. Nah susah sekali cari obat. Betul. Di luar Jawa ini, di luar Papua ini. Nah baik. Untuk itu periksa sampai kita pastikan tidak ada malaria dalam tubuh kita.
0: Waktu kita habis nih Pak Yulisar.
2: Siap.
0: Nanti lain waktu ya Ibu Elvina, ya. Pak Yulisar, Pak Jerry di Jogja itu tadi juga ingin gabung ya, tapi saya lihat waktu tinggal 5 menit, jadi kita bikin momentum lagi satu kali ya.
2: Siap.
0: Untuk berdialog lagi sambil mengevaluasi. Kapan itu? Minggu depan ya?
2: Minggu
0: untuk
2: depan mulai turun, nanti teman-teman Puskesmas kader akan dilatih dulu ya Bu Kabid ya, dilatih oleh kakak-kakak dari Kementerian Kesehatan. Okay. Selama 2 hari baru kemudian mereka terjun ke 13 kampung yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
0: Yeah. Baik.
2: Begitu juga dengan Timika Bang, 56 kampung sudah dilakukan. Nanti mungkin kalau memang terkoneksi, kita evaluasi yang duduk dengan teman-teman di Timika.
0: Oke. Jadi pendengar menunggu nanti bagaimana hasilnya, temui kami di Pro 1 dengan dialog dengan topik-topik yang menarik tentang malaria. Saya Hari Gunawan, selamat malam. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.
2: Selamat malam.
1: Salam sehat, Pak. Selamat malam.
2: Salam eliminasi malaria.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap

0: sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rijal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Despian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rijal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sespian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Burai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
0: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Burai Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Ini akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di perjalanan juga, dan instansi yang lainnya. Terkait di dalam ini yang kita semakin erankan dari itu, agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi

0: tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
2: Badan Penanggulangan Bencana untuk agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
1: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak.
5: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
4: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
5: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
6: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
5: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
7: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Krisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
7: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
8: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
9: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insya Allah.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
10: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
11: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Soeharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
10: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
11: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
12: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
11: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selar, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencuat gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena kemarin diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan sebaiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Thank you. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Gerak Muli Tuloli Proti KRRI terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Dengar Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire Sunda Kuti, Warta Berita Nasional, dan jarum jam saat ini cukup pukul 1:32. Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 dan juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung untuk Anda. Nah, saat ini yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan, tetap semangat, hanya sedang menikmati waktu bisa, selamat beristirahat untuk Anda. Hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur Barat, kami hadirkan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

RRI.co.id, data ini wamena pendengar, pemerintah memastikan 7 rumah sakit umum daerah RSUD di wilayah Papua Pegunungan akan naik tingkat dari akreditasi D menjadi C. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI Gotama Erlangga mengatakan peningkatan akreditasi itu diharapkan mampu memperluas layanan medis termasuk penanganan penyakit-penyakit berat yang selama ini masih mengandalkan rujukan keluar Papua. Menurutnya, dengan status akreditasi C, rumah sakit di Papua Pegunungan nantinya dapat memberikan layanan untuk pemeriksaan dan penanganan berbagai penyakit seperti jantung, kanker, stroke, uronefrologi, hingga penyakit berat lainnya. Aku tambah menjelaskan pihaknya telah menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, 8 RSUD di wilayah tersebut dan 14 rumah sakit rujukan nasional untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kesehatan. Melalui program tersebut, tenaga kesehatan di 8 RSUD Papua Pegunungan akan mendapat pembinaan dan dalam penanganan berbagai penyakit berat seperti kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kasus kompleks lainnya. Kemenkes berharap seluruh tenaga kesehatan di Papua Pegunungan memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas layanan kesehatan di wilayah itu semakin merata dan optimal.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Dengar, kita cukupkan dengan beberapa tema hiburan nasional Manila saat ini antara kita pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Kami acara pendengar selanjutnya untuk kita dengarkan bersama Sandiwara Radio, produksi dari RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong. Mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu. Siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah. Masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu? Ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu. Ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, Yu. Aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah?

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP-ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?

0: udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo, masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
0: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
0: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar

0: Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Yuk, yuk, ada yang buka pintu. Itu Ibu, Rin. Ibu datang lagi. Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
0: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk, dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
0: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
2: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
0: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
0: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ibu. Ayu, kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
1: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
1: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
1: Kata siapa?
3: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Arena Bire dan saatnya jarum jam bukan pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Melalui telepon 0984-22074 dan 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23 hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, sini, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: disini.
1: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Yaudah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, sementara kita pukul 22.41 menit waktu Indonesia Timur, dan juga Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga pendengar selamat malam yang saat ini masih menikmati waktu beristirahat ya tentunya, atau juga yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda bersama keluarga atau juga bersama dengan orang terkasih. Selamat menikmati kebersamaan Anda, dan juga waktu semakin larut, kurang lebih 19 menit lagi mengantar kita pukul 23. Untuk Anda yang masih berada di luar rumah atau di luar ruangan, jika tidak ada kepentingan, lebih baik beristirahat di rumah ya, meskipun waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih tentunya.

Kalau belum anda pendengar, menemani anda sambil menanti hingga nanti jelang pukul 23 dalam acara Ruang Rindu. Menemani anda sambil menanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabire malam hari ini bersama saya Valen Elwan, Bung Abian dan juga rekan-rekan pemancar radio bersama Bung Timo, Bung Yance dan juga Bung Sugiono dan Riono mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti. Kami ajak anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23.54 waktu Indonesia Timur. Dan juga tentunya pendengar saat ini yang sedang menikmati waktu istirahat, selamat beristirahat. Waktu semakin larut, sejarum jam sudah pukul 1 menunjukkan pukul 23 atau pukul 11 malam yang lebih 4 menit. Ya, melaksanakan tugas atau melakukan shift malam, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Semoga sukses selalu dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya tentunya hingga nanti selesai beraktivitas atau di keesokan harinya. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp ya, dan juga telepon biasa 0813-5494-419.

0: Ya, 419 ada yang terhubung saat ini. Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam, Mas.
1: Selamat malam, Kakak Palen, Kak.
0: Iya, Mas. Nah,
1: macam suara sudah berubah. Iya, tadi saya telepon ke 22074, tidak bisa. Kenapa lagi? Iya. Kak Palen.
0: Iya, Mas.
1: Saya request dulu satu lagu lama dulu. Lagunya Samping. Yang menyanyi itu George Harrison duet bersama Eric Clapton. George Harrison bersama Eric Clapton. Something, lagunya The Beatles.
0: Iya, iya.
1: Ya. Ya. Ya, Kak Palen sehat-sehat ya.
0: Iya, Mas, sehat-sehat, terima kasih.
1: Si kecil sudah masuk TK kan?
0: Oh, Mas, masih 2 tahun.
1: Iya. Iya. Yang penting sehat-sehat ya.
0: Amin. Sehat selalu, Mas, terima kasih.
1: Ya, salam buat keluarga Mama Dora semua. Ya, semua saja pendengar Ruang Rindu RRI Nabire, salam sehat, jangan lupa bahagia dengan keluarga di rumah, yang ada di pulau-pulau jauh sana, yang ada di dalam kota Nabire, yang ada di Nabire Utara, Timur, Selatan, Barat, semua-semua saja, saya tidak sebut satu persatu, semua-semua saja. Salam dari kami, keluarga kecil yang ada di Jakarta, semua saja.
0: Iya.
1: Tuhan sayang, kalau tahu saya bisa ada di Nabire lagi, ya untuk saya main-main ke teman-teman semua.
0: Siap, Pak.
1: Itu saja, Kak Palen.
0: Baik.
1: Lagu dari George Harrison sama Eric Clapton, Something. Saya tunggu ya.
0: Baik.
1: Makasih. Selamat malam, Tuhan berkati.
0: Amin, terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati untuk Mansar dan juga keluarga ya tentunya. Dan dengan Tuhan selalu dalam keadaan sehat. Lagunya Something dari George Harrison dan Eric Clapton ya. Ya, 2074 atau 0813-5494-419. Ini sepertinya 2074 ada sedikit masalah ya pendengar. Mungkin Anda bisa berpartisipasi melalui WhatsApp atau mungkin juga telepon biasa ya di nomor WhatsApp 0813-5494-419. Oh, 2074 sudah ada yang terhubung, sudah bisa kayaknya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Buang Rindu, Buang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ya, selamat malam.
2: Iya, malam juga Kakak Fali.

0: Selamat malam, Diren.
1: Iya. Diren, mau salam dulu nih. Kakak Fali yang buka pintu tadi, Om Jerry, kak?
0: Betul sekali.
1: Oh, iya. Buat Om, selamat malam, selamat bergabung lama sekali. Terus, buat Mama Wahyu, yang malam ini mungkin lagi morning di bandara sana, ucapannya selamat malam, selamat morning. Ada Pade Yoyo juga, ada Pade Yanto, selamat malam, sehat-sehat terus Pade. Terus nih buat Ibu Cynthia, mungkin lagi morning Ibu Cynthia, ada Mama Siva, ada Putra Arema, ada Pade Arema, ada Om Putra Tunggal sekeluarga juga, ada Mama Hendy dan Bapak Hendy, ada juga Amu Hendy. Ada Kakak Ros, ada Bunda Puja, ada Putri Momen Sidi. Terus ada Kakak Ros juga, ucapannya selamat malam. Sama Kudiomi sekeluarga juga, selamat malam. Oke. Okay. Kakak Valen coba putar lagu dari ini.
0: Dari
1: kamu dengar lagu dari Bon Jovi dulu.
0: Bon Jovi?
1: Always.
0: Oke. Okay.
1: Oke, lagu ini paling spesial nih buat kapu mama, bapak, adik, bagus semua sekeluarga di kala diri satu. Terus ada orang rumah yang lagi makan, yang sudah tidur juga, selamat malam buat dong semua. Buat Kakak Valen, selamat malam, selamat bertugas, doa terbaik Kakak Valen, satu keluarga dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, Kakak Valen, selamat malam, selamat bertugas, dengan kembalikan jalur.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam, Tuhan memberkati untuk Diren dan juga keluarga ya tentunya. Lagunya dari Bon Jovi ya, dengan Always. Oke, satu pelafon lagi pendengar, kalau ada 2074 atau 0813-5494-419 ya. Nah, telepon biasa atau telepon WhatsApp boleh di 4419 ya, 0813-5494-419 atau 0984-22074. Ya, 4419 ada yang terhubung. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya, silakan.
2: Mau minta lagu saja, Bang.
0: Dengan siapa, mohon maaf?
2: Tak, lagu Rindiani bisakah?
0: Lagu apa?
2: Rindiani ya, selalu Malaysia kalau nggak salah.
0: Judulnya?
2: Rindiani.
0: Penyanyinya?
2: Nggak tahu, yang penting Malaysia atau itu.
0: Dari Slam ya, kalau nggak salah.
2: Hello, Bang.
0: Kalau gue tahu, bapak siapa dan di mana nih?
2: Ini dari Kalibumi SP1. Pak Manrus.
0: Oke, siapa Manrus?
2: Ya, mudah-mudahan terhibur semua teman-teman yang lagi mendengarkan. Oke, terima kasih, Bang.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Pak Manrus di Kalibumi SP1. Lagunya Rindiani dari Slam. Tiga telepon. Kita dengarkan dulu pendengar, teman-teman yang sudah di request ada miliknya George Harrison dan Eric Clapton ya, dengan Something, dan juga disusul dengan teman-teman lainnya ada miliknya Bon Jovi dengan Always dan juga Rindiani dari Slam. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Beberapa tenaga pria baru saja menemani ronde karena saat ini antara kita pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, dan yang masih bergabung dengan acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu 0984 22074 dan 0813 5494 419.

0: Dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang baru saja bersama Pro 1 Erna Bira, selamat bergabung ya tentunya. Dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Ada yang terhubung 4419, selamat malam.
1: Ya, kata kepala, terima kasih sudah putarkan lagu Sambeng dari...
0: Iya, sama-sama Mas.
1: Nah, Jawa Sarisan dan Marik Patton, makasih Badong semua. Makasih Dirirnya, Dirir tadi sudah menyapa saya. Ya, saya ada Japri satu lagu lama, tahun-tahun 70-an.
0: Oh, siap.
1: Dire, judul lagunya, Seandainya Kau Tahu. Ini lagu saya dengar tahun 79. Sudah lama. Ini tahun, saya baru masih SMP, tapi tahun 70-an saya dengar. Nah, waktu saya tak apa ya. Ya, saya masih suatu saat itu kita ada ikut. Oh, ikut-ikut itu, apa namanya, wajib militer waktu itu. Kenapa wajib militer? Namanya Daud Yusuf itu kita masih saya diwajibkan, ikut wajib militer. Saya ada di AAU, di apa, Magur, di Bogor. Saya dengar lagu ini. Ya, salam saja, semua saja, merhati. Pendengar perusahaan yang selalu yang jauh-jauh di Sumatera yang ada di Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, Maluku, semua, apalagi kita yang ada di tanah ini, khusus yang ada di Nabi Pulau-Pulau sana, di Pulau-Pulau apa? Mamalani itu di pulau mana sih?
0: Arui.
1: Ya, Mamalani itu pas Kristus Ambuar ya di Mandama. Belum lagi yang ada tinggal jauh-jauh di jalan-jalan mau ke taman. Apa? Tengah hutan ke mana sana? Di Topo sana. Topo.
0: Iya.
1: Maulan ini saya sudah pernah nggak ada punya lagi. Maka mudah-mudahan dia sehat buat semua, terus buat satu keluarga yang ada urusan saya tadi bobo, selamat malam Aulana Ong Boy Kawai dan keluarga anak-anak di kota Rakyat semua lah. Oh iya, apa itu Pak Sapa, Pak Guru Sapa yang ada di Kota Lama kah, di mana yang selalu suka masuk ini habis yang sampai di Polo Pak beliau Bapak Mansur terus Bunda Puja yang ada di Den Sipur nih Tante Windesi nih kau malam hari ini mendengar apalagi yang Pak di utara di Kajang kenapa ya tidak mau bergabung wah kalau bergabung masa dulu rame-rame sekarang gak pernah rame-rame ya tidak apa-apa saya mengingat ya yang penting saya berdoa berharap semua berkesan sehat satu waktu saya ya tahun ini mungkin menjelang-menjelang kita, saya ada di negeri. Oke, itu saja Pak Kepalen. Lagu lama dari Grace Simon, Seandainya Kau Tahu, ini lagu kenangan sebenarnya. Untuk kita, saya ada Japri situ, dan di YouTube saya Japri. Dan saya biar mempermudah kalian saja. Makasih Kepalen, hormat Pak Kepalen kecil ya.
0: Baik, Kak Sarsya. Terima kasih. Terima kasih kembali, selamat malam, untuk memberkati untuk Mansar ya.

0: belakangnya Mansar 4419 ada yang terhubung. Silakan, selamat malam.
1: Malam. Selamat malam buat Abang Valen.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya. Selamat malam juga. Selamat bertugas Bung Valen. Sukses selalu ini dengan Septinus di Manokwari.
0: Oke, selamat malam Bung Septinus di Manokwari.
1: Iya, mau salam-salam buat keluarga besar di Kalibobo. Mm-hmm. Ada keluarga Mote, ada Sayori, keluarga Mamoribo, ada Bung Seper. Selamat malam buat orang semua. Ada Kapisa, Ayomi di Adripante. Di gudang semen kah? Iya.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam buat orang semua. Selamat beristirahat. Sukses selalu. Bung Kuleng, saya mau request lagu dari Stinky punya nih.
0: Stinky, oke.
1: Okay. Yang Jangan Tutup Dirimu.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, ya, selamat malam juga buat Bung Kuleng. Selamat bertugas. Sukses terus.
0: Amin, amin. Terima kasih. Selamat malam untuk Bung Septinus di Manokwari ya, atau memberkati ya. Dan juga tentunya untuk anda pendengar yang masih bergabung, satu telepon lagi 2274 atau 0813 5494 419 ya. Nah, kalau masih ada waktu, kita kurang lebih sampai nanti pukul 23 lebih 54 menit ya, mungkin satu telepon lagi atau sebagai penutup dalam acara Ruang Rindu atau pemegang kunci 22074 atau 0813 5494 419.

0: Ya, ada yang terhubung di 4419 melalui WhatsApp. Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, selamat malam, Bung Manrus, silakan.
1: Wah, Manrus balik lagi ya, Bang. Mohon maaf.
0: Iya.
1: Request lagu Tenda Biru milik Desi Ratnasari ya, Bang, ya.
0: Tenda Biru, oke.
1: Oke, ditunggu. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Bang Manrus di Kalibumi SP1 yang sudah bergabung. Lagunya Tenda Biru, Desi Ratnasari. Baik, tiga penonton pendengar yang sudah bergabung dan juga Bang Manrus tadi sebagai penutup ya tentunya dalam acara Tuang Rindu. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi untuk Mansar Jerry ya tentunya, untuk Diren, Bang Manrus ya, dan juga Bung Septinus di Manokwari yang sudah bergabung. Selamat malam. Selamat beristirahat yang sedang beristirahat dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini yang sedang berkarya. Semoga Tuhan memberkati.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Jumat 3 Juli di tahun 2026, dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Abjana dan juga rekan-rekan pemancar radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, abaikan akan beristirahat, dan selamat beraktivitas bagaimana masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

yang diberikan lisensi ya untuk menyiarkan pertandingan pesta bola dunia hingga selesai ya. Jadi untuk Anda semuanya nanti jam 7 pagi akan ada Argentina melawan Cape Verde atau Tanjung Verde. Ini juga Tanjung Verde ini membuktikan dirinya untuk melaju ke babak 32 besar dan pasti diharapkan walaupun melawan tim raksasa ya, tim raksasa legend juga gitu ya, tapi tetap percaya diri untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Kita lihat apakah Argentina yang akan terhenti atau Cape Verde ya, dan siapa yang akan melaju. Nanti jam 7 pagi pasti akan kami siarkan melalui Pro 3 ya, dan Anda bisa mendengarkannya melalui Pro 1. Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk warta berita daerah Nabire pagi ini. Cuaca di luar sana sangat bagus sekali pendengar ya, saya suka dengan cuaca di luar sana. Dan hari ini juga ada Car Free Day, kemudian juga bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Bayangkara, sehingga ada kegiatan di Bandara Lama ya, atau di Jalan Pepera. Ini terkait dengan run ya, atau lari 5 kilo ya, dan sesuai dengan rute-rute yang ada. Mungkin Anda juga saat ini sudah bersiap-siap. Saya yakin juga teman-teman yang dari UMKM juga ini sudah dari pagi ya, menuju, karena pasti ada UMKM juga. Jadi semangatlah untuk Anda semuanya yang mau mengikuti acara atau kegiatan lari ya. Selamat pagi, dan mungkin untuk Anda sendiri yang hanya ingin berbelanja ya, atau olahraga ringan saja di Car Free Day, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Tetap berhati-hati ya. Oke, baik, warta berita daerah Nabire kami hadirkan pagi ini pukul 6 waktu

Seluruh peserta fokus grup diskusi FGD2 penyusunan dokumen teknis rencana perlindungan dan penyelenggaraan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026 diharapkan dokumen yang telah dihasilkan mampu menjadi landasan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan hingga tahun 2056. Sebanyak 13 kampung di Kabupaten Nabire menjadi sasaran prioritas pelaksanaan intervensi percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan token dan edat.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program A1 RRI Nabire, Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Seluruh peserta Focus Group Discussion FGD 2 penyusunan dokumen teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha hingga tenaga ahli, diharapkan dokumen RPPLH yang telah dihasilkan mampu menjadi landasan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan hingga tahun 2056. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Seluruh peserta Focus Group Discussion FGD 2 penyusunan dokumen teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 dari unsur pemerintah, akademis, masyarakat adat, pelaku usaha hingga tenaga ahli, diharapkan dokumen RPPLH yang telah dihasilkan mampu menjadi landasan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan hingga tahun 2056. Harapan itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Yan Rikat Pugu dalam arahannya sebelum menutup kegiatan Focus Group Discussion FGD 2 penyusunan dokumen teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Kamis sore 2 Juli 2026. FGD ini diikuti perwakilan dari 8 kabupaten di Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Selain itu hadir pula unsur akademisi tenaga ahli lingkungan BPS Kabupaten Nabire, Perum Bulu KCP Nabire, Lanoi Nabire, organisasi perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Ian Pugu, penyusunan RPPLH merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen RPPLH tersebut selanjutnya direncanakan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah sebagai pedoman resmi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk periode 2026-2056.
3: Menyangkut proses dari dokumen RPPLH sendiri, kita sudah ada di tahap kedua, di mana kita isu di tahap pertama, kenapa sekarang kita mantapkan. Nanti setelah ini ada konsultasi publik, mungkin satu bulan lagi. Saya berharap nanti pada saat konsultasi publik, supaya cerita ini tidak terputus, nanti pemerintah juga harus terlibat. Dari penyampaian empat kelompok tadi, empat kelompok dengan tujuh tema tadi, itu benar-benar jadi bagian perwakilan entitas Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami di dinas sendiri, Bapak-Ibu Kehutanan dan Pertanahan itu tidak punya kemampuan, ataupun tim ahli itu tidak punya kemampuan untuk bisa dapat semua isu secara lengkap seperti yang hari ini kita dapat. Untuk setiap kita peserta FGD2 yang telah memberikan pikiran, pengalaman, dan juga pemahaman yang maksimal dalam proses diskusi dan menyampaikan pendapat secara kebersamaan, etika, sehingga proses diskusi berjalan dengan baik.
2: Pembahasan dalam FGD 2 difokuskan pada sejumlah tema strategis, antara lain perlindungan lingkungan hidup, pemulihan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam, penerapan dekarbonisasi, serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Yan Pugu berharap hasil diskusi yang menghasilkan berbagai rekomendasi diharapkan mampu mendukung pembangunan Papua Tengah secara berkelanjutan di tengah semangat otonomi daerah dan pembentukan daerah otonomi baru. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 13 kampung di Kabupaten Nabire menjadi sasaran prioritas pelaksanaan intervensi percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan token dan edat. Program ini merupakan kolaborasi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire untuk menekan penularan malaria di wilayah endemis. Laporan selengkapnya bersama Nur Febriana.

0: Kecamatan Kabupaten Nabire. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menetapkan 13 kampung sebagai lokasi prioritas pelaksanaan intervensi percepatan eliminasi malaria. Berdasarkan hasil pemetaan kasus dan laporan epidemiologi yang menunjukkan wilayah tersebut masih tergolong endemis. Melalui pendekatan edaran token, pemerintah menargetkan penemuan kasus secara dini, pengobatan tepat waktu, serta pemutusan rantai penularan malaria di tingkat kampung. Pemilihan lokasi intervensi dilakukan berdasarkan indikator yang dihimpun dari penanggung jawab malaria dan kader kesehatan di puskesmas. Selain melakukan pemeriksaan kepada masyarakat, warga yang terkonfirmasi positif malaria juga langsung mendapatkan pengobatan sesuai standar yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Elias Numobogre menjelaskan, 13 kampung tersebut dipilih karena masih menjadi daerah endemis malaria berdasarkan hasil pemantauan epidemiologi.
1: Ada wilayah kampung yang masuk dalam pelaksanaan edar, itu ada 13. 13 kampung yaitu Matimi, Legari, kemudian Kampung Nifasi, Kampung Samabusa, Kampung Air Mandidi, Kampung Bumi Raya, Kampung Waroki, Kampung Wamijaya, Kampung Sima, Kampung Yaro Makmur, Kampung Bomopai, Kampung Ororodo, Kampung Porouto, dan Kampung Argo Mulyo, Puskesmas Topo ya, Argo Mulyo itu di Puskesmas Topo. Jadi ada indikator yang kami mengukur dari beberapa laporan dari teman-teman PJ Malaria dan kader di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap penanganan epidemiologi malaria berdasarkan vektor yang ada. Dari data itu beberapa kampung ini termasuk endemik.
0: Selain menentukan wilayah prioritas, pemerintah juga memperkenalkan pendekatan token sebagai strategi utama percepatan eliminasi malaria. Pendekatan ini menitiberatkan pada penemuan kasus secara aktif, pengobatan segera, serta pengendalian penularan agar kasus malaria dapat ditekan sedini mungkin. Melalui pelaksanaan token dan edat, pemerintah berharap penanganan malaria tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien, tetapi juga memperkuat deteksi dini, pelaporan, dan tindak lanjut, sehingga penyebaran penyakit dapat dicegah secara berkelanjutan. Penanggung jawab malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yenis Derek, mengatakan token merupakan singkatan dari temukan, obati, dan kendalikan. Pendekatan tersebut dipadukan dengan edat untuk mempercepat penanganan setiap kasus malaria agar tidak berkembang menjadi penularan yang lebih luas.
2: Token itu kepanjangan dari temukan, obati, dan kendalikan. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk mempercepat penurunan malaria melalui deteksi dini dan juga pengobatan tepat waktu. Jadi di sini di mana yang kita lakukan adalah memutus rantai penularan di kampung-kampung yang masih menjadi tempat fokus untuk malaria. Kemudian juga

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA menggelar fokus group discussion FGD kajian sosial budaya dalam mendukung skema pengangkutan dan pemanfaatan limbah tailing di Kabupaten Mimika. Selengkapnya dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
1: Kajian sosial budaya tersebut merupakan bagian dari proses peninjauan kembali master plan, pengelolaan dan pemanfaatan limbah tailing yang dinilai sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi, tata ruang, serta kondisi sosial masyarakat. Plan mengkaji aspek teknis. Penelitian juga difokuskan pada penerimaan masyarakat, perlindungan ruang hidup, hingga tata kelola yang adil dan berkelanjutan.
2: Kebetulan sebenarnya ini butuh kajian sehingga sebenarnya sebagai OPD yang menangani bidang riset dan inovasi diberikan kepercayaan untuk memfasilitasi kajian dalam rangka review.

0: kerjasama dengan perguruan tinggi UNISPA yang di dalamnya ada dosen-dosen ITB juga. Nah itu merupakan kajian kembali untuk melihatnya dari sisi teknisnya.
1: Sekretaris BAPERI dan Mimika Darius Sabun Rain menjelaskan bahwa penyusunan kajian dilakukan melalui dua pendekatan, yakni kajian teknis dan kajian sosial budaya. Menurutnya, pengelolaan tailing tidak hanya dilihat dari sisi teknis maupun ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat adat, ruang hidup, mata pencaharian, serta hubungan antar pemangku kepentingan. Karena itu berbagai masukan yang dihimpun dalam FGD akan menjadi bahan penyempurnaan master plan sebelum diterapkan.
0: Untuk itu, kami sangat mengharapkan semua masukan dari kita semua yang ada di sini agar bisa dijadikan dasar untuk penyempurnaan master plan ini.
1: Melalui FGD ini, pemerintah Kabupaten Mimika berharap penyempurnaan master plan, pengelolaan dan pemanfaatan limbah tailing dapat menghasilkan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah, memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat serta mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh program A1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, beralih ke informasi lain. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial dan platform digital, generasi muda dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak. Seminar Wawasan Kebangsaan yang digelar DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, Kabupaten Nabire, dinilai menjadi salah satu sarana penting untuk memberikan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan secara utuh. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Universitas Satyawiyata Mandala atau USWIM Nabire menilai kegiatan seperti ini mampu membentengi generasi muda dari informasi yang tidak benar maupun tidak lengkap. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
4: Seminar Wawasan Kebangsaan bertema 1 Juli dalam perspektif sejarah dan kebangsaan, memperkuat persatuan, menjaga Papua Tengah damai dan membangun masa depan dalam bingkai NKRI, mendapat apresiasi dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Satyawiyata Mandala atau USWIM Nabire, Johannes M. Ramandei. Menurutnya, seminar yang diselenggarakan DPC GAMKI Kabupaten Nabire di Auditorium RRI Nabire ini menjadi ruang dialogis yang penting untuk memberikan pemahaman sejarah dan kebangsaan secara utuh kepada masyarakat, khususnya generasi muda. JM Ramandei mengatakan, saat ini masyarakat dibanjiri berbagai informasi yang beredar melalui media sosial dan berbagai platform digital. Namun tidak semua informasi yang diterima memiliki konteks dan fakta yang lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan memicu tindakan yang keliru. Ia menilai seminar kebangsaan menjadi wadah edukasi yang dapat meluruskan berbagai informasi melalui dialog bersama narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga generasi muda memperoleh pemahaman yang objektif mengenai sejarah, nasionalisme, dan pentingnya menjaga persatuan.
5: Kegiatan ini sangat baik, ya, saya sangat

0: apresiatif untuk Gamki, karena banyak informasi-informasi yang beredar yang belum sempurna. Nah, lewat informasi-informasi seminar-seminar begini, secara resmi kan kita menyampaikan sesuatu dan terjadi dialog-dialog yang selama ini mungkin dianggap macet. Ya, ini semua masalah muncul kan biasanya karena dialog yang tidak selesai dengan baik. Nah, momen seperti ini bisa menjadi suatu wahana untuk lebih mencerahkan. Banyak orang berbuat salah hanya karena informasi yang diterimanya tidak sempurna. Nah, kita berharap pencerahan-pencerahan seperti ini terus-terus dan terus dilakukan, sehingga ke depan generasi muda ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan yang aman damai dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia ini. Itu yang sangat apresiatif.
1: JM Ramandei menambahkan, di lingkungan Uswim Nabire, mahasiswa telah dibekali melalui mata kuliah, kewiraan, dan pendidikan Pancasila sebagai fondasi untuk membangun karakter, memperkuat wawasan kebangsaan, sekaligus membentengi diri dari berbagai informasi yang tidak benar. Ia berharap kegiatan seminar kebangsaan terus digelar secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan yang akan menentukan masa depan Papua. Arnold Saudila melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Nabire, Papua Tengah terus mematangkan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG memasuki akhir semester pertama. Selain berfokus pada perbaikan kualitas gizi, program ini sukses memberikan dampak nyata terhadap perekonomian kerakyatan melalui pembukaan lapangan kerja baru. Kembali Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
3: Koordinator Wilayah Korwil BGN Nabire, Marcel Asiren, menyatakan bahwa program MBG saat ini telah menyerap sebanyak 658 tenaga kerja lokal. Para pekerja tersebut tersebar dan mengabdi di 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang melayani penerima manfaat di seluruh penjuru daerah. Dari jumlah tenaga kerja yang terserap, 180 di antaranya merupakan orang asli Papua, OAP. Hal ini adalah bukti nyata bahwa program strategis pemerintah tidak hanya mengentaskan masalah gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi akar rumput. Evaluasi menyeluruh demi standar mutu sepanjang semester pertama pelaksanaan. BGN Nabire secara berkala terus melakukan evaluasi dan penertiban sistem. Penyesuaian terus dilakukan demi memastikan standar operasional prosedur SOP, kebersihan dan kandungan gizi setiap porsi makanan tetap steril dan layak konsumsi.
4: Tentunya kami melihat dari 3 bulan belakang, dari triwulan 1, 2, 3, dalam pelaksanaan program MBG ada banyak hambatan dan masalah itu. Kami rumuskan dalam satu solusi bersama agar supaya di bulan Juli nanti tanggal 13 MBG kembali beroperasi, kembali melakukan pelayanan ke sekolah-sekolah bisa jauh lebih baik. Untuk capaian program makan bergizi gratis di Kabupaten Nabire itu ada 14 SPPG di Kabupaten Nabire dengan total penerima manfaat 32.002 penerima manfaat yang tersebar di 11 SPPG di Distrik Nabire, kemudian di Distrik Yaro ada 1, di Distrik Nabire Barat 1. Distrik Teluk Kimi 1, peserta didiknya ada 28.113, ibu hamil, nyusui balita ada 3.809. Dengan jumlah relawan atau tenaga kerja yang bekerja di SPPG itu ada 645.
3: BGN Nabire bahkan mengembangkan sistem digital berupa aplikasi transparansi pengawasan MBG untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Langkah ini juga diperkuat dengan pelibatan aktif petani lokal di berbagai kampung seperti Kampung Wiraska, Kecamatan Nyaro, hingga bahan baku yang diproduksi terjamin kesegarannya. Perluasan layanan ke kelompok prioritas memasuki paruh kedua tahun 2026. Evaluasi kinerja pada triwulan pertama turut membuahkan arah kebijakan baru yang menyasar kelompok 3B. BGN kini memprioritaskan cakupan program ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna menaikkan angka stunting lebih optimal di wilayah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda mengikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 3 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
5: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 3 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp90.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir cuka per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp33.000. Garam beryodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Dengan sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Seluruh peserta Focus Group Discussion FGD2 penyusunan dokumen teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 diharapkan dokumen RPPLH yang telah dihasilkan mampu menjadi landasan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan hingga tahun 2056. Sebanyak 13 kampung di Kabupaten Nabire menjadi sasaran prioritas pelaksanaan intervensi percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan token dan edat. Pendekar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire ditujukan kepada para pelaku usaha skala menengah dan besar di Kabupaten Nabire. Isi pemberitahuan diberitahukan bahwa periode pelaporan LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk semester 1 dan triwulan 2 mulai tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Karena itu, disampaikan kepada seluruh pelaku usaha skala menengah dan besar untuk segera melaporkan perkembangan usahanya melalui situs oss.go.id atau datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire untuk didampingi dalam melakukan pelaporan LKPM. Ingat, berdasarkan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021, bagi para pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dapat dikenakan sanksi administrasi. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: Bu, anak saya sudah 8 bulan tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
3: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
2: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
3: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
2: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
3: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
2: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
3: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
2: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
3: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, pada pukul 6.40 menit saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Warta Berita Daerah Nabire sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kami informasikan bahwa nanti pukul 7 ya waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde atau Tanjung Verde. Ini pertandingan yang cukup dinanti-nantikan untuk oleh Anda dan kita semua pastinya. Di luar sana cuacanya sangat-sangat bagus, apik sekali ya. Dan harapan saya Anda juga punya semangat yang sama. Hari ini Sabtu ya, happy weekend untuk Anda semuanya ya. Awal bulan jadi ceria banget. Ceria sekali gitu ya. Ya, dan juga hari ini sudah tanggal 4, sudah masuk di bulan Juli. Saya happy ya ketemu Anda pagi-pagi seperti ini. Untuk Anda yang libur, selamat berlibur. Tapi Anda yang memanfaatkan hari Sabtu ini untuk berolahraga, selamat berolahraga saja untuk Anda. Pokoknya untuk yang bersantai-santai, selamat bersantai-santai saja. Tapi untuk Anda yang masih dengan senantiasa bekerja sampai hari ini, selamat bekerja, semangat untuk Anda ya. Oke, baik mendengar, saya hadirkan dulu rangkaian musik informasi dan juga beberapa lagu-lagu Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia gitu ya. Tadi pagi sudah ada Die Die ya dari Shakira featuring Burna Boy. Kali ini nanti ada beberapa lagu-lagu lainnya juga. Dan sampai pasti kita akan ikuti bersama pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde. Anda dukung siapa ini? Saya sih Cape Verde ya. Menentang hukum gravitasi. Menentang hukum apa ya, fans gitu. Oke, tapi yang pasti mau kalah atau menang ya, ini Pesta Bola Dunia kali ini sungguh sangat syok-syok gitu ya. Yang tim-tim raksasa seperti Belanda ya, ini juara-juara dunia ini sudah terhenti di 32 besar dan harus menelan kekalahan dari Maroko kemarin, Belanda, kemudian ada juga Jerman ya, yang juga harus menelan kekalahan. Dan Portugal juga kemarin ini melawan lawan yang sangat luar biasa juga ya, melawan Kolombia ya, ya Kroasia ya, ini itu juga adu penalti, ya itu juga menang 2-1 ya atas penalti dari Cristiano Ronaldo ya, karena pelanggaran di kotak hijau. Dan pastinya kita akan menyaksikan hari ini ya, seperti apa tim raksasa lainnya dari Argentina yang akan melawan Cape Verde, di pendatang baru. Tapi nyalinya bukan pendatang baru nih, sudah sampai 32 besar nih. Wow, luar biasa. Akhirnya berikan selamat pagi untuk Anda semuanya ya. Selamat berapa saja pagi ini, dan pastinya euforia dari Pesta Bola Dunia ini masih akan terus disiarkan oleh RRI ya, masih akan terus disiarkan oleh RRI. So, untuk Anda semuanya pastikan untuk tetap mendengarkan RRI untuk mengikuti seluruh jalannya pertandingan. Ada This Time for Africa.

0: Nabire pagi ini.
1: Pemberitahuan.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
3: Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong bulan.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol,